98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarenah. Beberapa lagu kembali sudah dihadirkan. Beberapa diantaranya juga sesuai dengan lagu permintaan Anda yang sudah Anda pilih lewat 0812228111.

Selamat pagi. Saatnya kita baca-baca chat WhatsApp Anda ya. Serius nih cuma begini doang. Selamat pagi buat Norin. Assalamualaikum pagi Teteh cantik dan

Tapi sudah pilihin gantinya aja dengan masih dari Stinky tapi JTD ya lagunya. Bukan Johor The Johor Darul Takzim, itu mah JDT soalnya. Karena balas I love you too. Oh, pencinta suci. Boleh. Apa sih yang enggak buat Norin? Eh.

Pagi juga buat Pak Al. Assalamualaikum Teh Ul, pagi. Waalaikumsalam, pagi juga Pak Al. Sibuk Teh, lagi bersih-bersih biar rapi. Lamun cek aboril mah, buka dulu topengmu cina. Buka dulu topengmu biar kulihat warnamu. Pasti Teh Ul pakai baju warna merah hatinya. Ah salah. Kalau merah putih warna benderaku, iya merah putih memang harusnya di bendera. Kalau merah dan biru memang harusnya ada di dompet aku. Selamat pagi Pak Al. Ada 1260 juga selamat pagi. Assalamualaikum Teteh cantik. Mih ciu-ciu, selamat pagi Mih ciu-ciu. Hari sana pakai HP ini palingan atuh yang tidak ada namanya di sindang. Lagunya dukung saja. Sehat-sehat ya Teteh. Amin. Terima kasih Mih ciu-ciu juga, semoga sehat-sehat selalu ya. Ada Norin lagi, cinta suci mengingatkan ke mantan. Alah. Ulah sok itu sing emot akan nyalik sik hayam.

Amar, selamat pagi Mar. Siang teteh neng, Amar kesiangan. Amar kesiangan. Tapi semancar regane Iwan Fals sarjana muda hatur nuhun. Mamah Nai juga selamat pagi Mamah Nai. Assalamualaikum Teh Ulfi. Waalaikumsalam. Lagunya yang terdalam Noah. Salam ya buat semuanya. Hatur nuhun teteh.

5, 6, 4, 4. Selamat pagi, Teteh hadir. Katanya selamat pagi, siapa nih? Ada Mah Deandra juga selamat pagi yang lagi nyimak pagi hari ini. Ada Kang Ades juga yang hadir pagi hari ini. Cemburu buta derlah. Yang dari siapa itu cemburu buta? Oh, angkasa ya. Kalau lelaki pencemburu kan dewa. Kalau cemburu, cemburu doang dewa. Yeah. Lagi pencemburu juga ada situ. Kayak si Eta atau lelaki pencemburu. Pencemburu langsung tantrum. Ada Bibi Cid juga selamat pagi, Tete Ulna. Hey, aku udah japri langsung sama orangnya. Tentang apa? Suka random deh kau. Jelasin dulu lah dari awalnya tentang apa. Aku ini kan sudah banyak sekali hal yang harus dipikirin gitu. Kalau masalah kemarin-kemarinnya lagi, udah lepas itu dari pikiran aku. Tentang apa ini ya? Bentar, tanya-tanya dulu deh. Sekali aja ada di notes ya.

Ya, dan terima kasih. Insya Allah lagunya sudah lebih jajarin dah di sini ya. Buat nanti diputerin, nggak jajar lah. Senang antri aja dulu. Besok kok aku diantri-antriin. Apa coba? Selamat pagi aja untuk semuanya. Berarti anda yang masih mau pilih lagu, masih mau kirim salam, boleh. Masih ada banyak waktu dan kesempatan di 081-222-8110.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Ya, selamat pagi kembali wargi setia. Masih di Halo Selamat Pagi. Dan beberapa lagu sudah dihadirkan. Lagu terakhir dari Stinky dengan Cinta Suci, Cinor Rincenah Osok Ingat Kamantan. Ada dengar lagu itu. Ah ya, lagu itu ya, kalau dengar, kita udah dengar lagu ya, biasanya nih, biasanya ini sudah suka menciptakan emosi yang berbeda-beda gitu. Dengar lagu ini, ingat memorinya yang mana, emosinya juga berbeda. Ya, emosi itu dan bukan berarti amuk-amukan, kagak ya. Kadang-kadang satu buah lagu juga bisa bikin kita tersenyum. Kadang-kadang mendengar satu buah lagu bisa bikin kita melamun. Kadang-kadang mendengar satu buah lagu bisa bikin kita menangis ya. Kadang-kadang juga bisa bikin teringat dengan hal-hal yang sudah lewat gitu. Hanya karena sebuah lagu. Nah, gimana gak enakin makanya dengerin lagu. Gimana gak bisa ngilangin stres tuh lagu. Ya iya, pasangan lagi stres, sok aja dengerin lagu. Tapi lo matak pikasih, lo matak ngomong trigger stres Andra. Stres Andra, stres Anda gitu ya. Yang sekiranya bisa menenangkan gitu ya. Song terapi lah gitu. Atau mau sing a song terapi juga gak apa-apa. Yang biasanya aku mah kalau misalkan lagi marah rumet, raruwet enak kali kalau misalkan nyanyi gorowok-gorowok. Asa bodo teuing lagu narek pales oge. Okay. Tenang naon Opi menyumbangkan lagu ya, membuat lagu menjadi sumbang maksudnya. Yang penting ngemplong karuwet sama

Masih info biru untuk Anda semuanya pagi hari ini, wargi back kanan Sandy Walls. Ini punya kesan yang baik setelah satu pekan bergabung dengan klub barunya itu Persib Bandung. Dulu masuk di ini atau tukang es sana. Dan pada hari kemarin, Sandy kembali menjalani sesi latihan bersama rekan-rekannya di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Dia sudah tampak berbaur dengan tim dan beradaptasi pada situasi latihan yang dijalani. Sandy mengatakan perasaannya bahagia sejak pertama kali bergabung. Gitu. Bergabung sama siapa? Persib lah. Dia merasa diterima dan disambut baik oleh para pemain. Iya, belum lagi AA kalau lihat para penonton bobotoh nanti. Ah, bakal ada yang tersendi-sendi lah ya. Terlalu aja sampai terharu. Kagum seperti ini ternyata ya. Menjadi seorang pemain Persib Cina gitu. Apa dena gitu ya. Sandy mengatakan perasaan yang bagus. Senang rasanya bisa berada di Bandung. Di lapangan latihan dan menyenangkan bisa bersama teman-teman di lapangan untuk pertama kalinya. Begitu katanya yang ditemui selesai latihan pada hari Jumat kemarin. Dia itu paling gak mau dibilang bule. Saya tidak bule ya, saya tidak bule, saya Indonesia, cerita gitu. Aku mani hayang disebut bule. Bule Afrika Selatan, cerita. Jadi secara keseluruhan perasaannya bagus setelah perjalanan dari Bali, menyenangkan bisa memulai kembali, begitu kata Sandy. Dan bagi pemain naturalisasi asal Belgia itu, proses adaptasinya terasa mudah sebab dia banyak dibantu oleh rekan-rekannya sesama timnas Indonesia. Sandy juga sudah mengenal dua rekan barunya, Gakuto Notsuda dan juga Gabriel Mutombo. Perjumpaan ketiganya terjadi saat Gakuto dan Mutombo masih berkarir di Liga Super Thailand. Ya, cenah, alah, kehola. Ah, tuh cenah jenuh kia halangan segala ya.

Ya, Candi mengatakan mengenal sebagian besar, ya lebih dari separuh tim lah, pemain timnas gitu ya. Tentu saja membuat adaptasi menjadi lebih mudah. Mengenal mereka sejak lama, tetapi kami juga sudah punya Natsuda dan Gabby dan Gabi dari Liga Thailand. Dan saya sudah mengenal mereka sebelumnya, saya juga menonton pertandingan Persib musim lalu. Begitu kata Candi Walls. Dia juga hanya perlu menyesuaikan diri dengan gaya kepemimpinan pelatih Igor Tolik. Dan ini adalah pengalaman pertamanya diarahkan langsung oleh juru taktikal asal Kroasia tersebut. Jadi, kata Sandy, para pemain yang ada di sini yang belum saya kenal sebelumnya, saya sudah sedikit tahu gaya bermain mereka. Dan ya, bagus lah untuk saling mengenal dan mulai bekerja sama. Begitu kata Sandy Walls.

Dan konon katanya venue playoff SCL 2 Persib versus Manila Tiger pindah ke Sijalak Harupat. Iya kah? Ini berpotensi, karena berpotensi mengalami perubahan ya. Dan sebelumnya duel Persib kontra wakil Filipina itu dijadwalkan berlangsung di Stadion GBLA. Tetapi jadwal terbaru yang dirilis AFC mencantumkan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai venue pertandingan. Dalam official match schedule preliminary stage yang dirilis oleh AFC, pertandingan Persib versus Manila Tiger ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 7 malam. Dan perubahan tersebut membuat Persib berpotensi menjalani liga penentuan tiket fase grup SCL 2 ini bukan di markas yang selama ini menjadi kandangnya. Kabar tersebut juga baru diketahui Kapten Persib Mark Locke, yang mengaku sedikit kecewa kalau pertandingan akhirnya benar-benar dipindahkan dari GBLA. Ya, baru dengar hari ini, kata Klok pada hari Jumat kemarin. Klok juga mengatakan GBLA memiliki arti tersendiri bagi Persib karena merupakan stadion yang selama ini menjadi kandang buat Maung Bandung. Sedikit sedih, tapi kenapa tidak bermain di GBLA? Karena ya, dia stadion kita, bukan Sijalak Harupat, begitu katanya. Tetapi meskipun demikian, Klok menegaskan Persib tidak akan mempermasalahkan perubahan venue jika keputusan tersebut memang menjadi solusi yang terbaik. Tapi tidak akan mengeluh katanya, dan ya gas, nah gitu dah ceklok deh. Pertandingan melawan Manila Tiger ini menjadi laga penting bagi Persib Bandung. Pemenang duel tersebut akan mendapatkan tiket menuju fase grup SCL 2 2026-2027 dan akan menempati grup E bersama FC Seoul dari Korea Selatan ya. Ada Melbourne Victory dari Australia dan juga The Chong Vietnam FC dari Vietnam.

Sudah, segitu saja dulu info birunya ya. Karena pertandingannya juga masih seminggu lagi. Seminggu maning. Ya. Jadi mungkin pembahasannya tidak akan sedalam itu. Beda lagi kalau misalkan sudah dekat-dekat ke jadwal pertandingan. Dan makin heboh aja kalau sudah begitu. Ya. Jadi sudah begitu dia info birunya untuk Anda semuanya di pagi hari ini, Wargi. Untuk info selanjutnya, ini hari Sabtu ya. Nanti Ulfi bakal cari info tentang relationship yang bakal kita bakal bahas nanti di antara jam 8 sampai jam 9 begitu ya. Tetap di sini di Halo Selamat Pagi, ditemenin sama Ulfi Nawili sampai dengan jam 9 pagi. Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya. Nanti setelah lagu-lagu berikut ini, Ulfi akan kembali lagi untuk baca semuanya ya.

0: Kaku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Sudah jam 8 saat sekarang ini, sampai jam 9 aja Upi nemenin Anda semuanya. Dan seperti kata Upi tadi, bakal ada satu informasi lagi yang bakal Upi hadirkan di jam 8 sampai dengan jam 9. Tapi berhubung ketika info dibacakan, dan itu sok kalah telat baca WA-nya, jadi kita baca

0: meci di kantong heula cenah bade jalan santai terus aya nyamper. Aduh, geus disok sing kehengengan hadiahnya. Bibi Ici juga selamat pagi. Aku sedang bingung, bisakah Teulna bantu aku buat mikir yang kita bahas semalam? Bisa. Itu tentang balap karung kan? Tentang balap karung kah? Anu cina karung nauh nulogor? Aduh, ya. Si Bibi rek balap karung hari ini. Cemeci sekarang mau jalan santai. Mama Adit ngapain kita? Assalamualaikum pagi, Mama Adit pagi yang pagi pastinya sehat, alhamdulillah. Pagi buat semuanya sehat semuanya. Lagunya Angga deh, aku tahu dari Ungu tadi lagunya sudah ya.
1: Aku bawa semangat di pusat ilmuku sing berpas milik.
0: Ada Amar, selamat pagi Mar, haturno laguna teteh cantik katampi sami-sami Mar. Jack, selamat pagi Jack. Hadir teh, gas kendi asinya. Ada Ray Kaos juga, selamat pagi. Kau mau bisa mau Persib juara deh Mas Hendy. Udah kudu juara deh, cina biar kita jadi naga deh. Kita kan tidak pernah menjadi cacing ya.

0: Ada Norin, hatur nuhun laguna teteh. Sami-sami, wajar untuk teteh pamihemut masa lalu soana lagu cinta suci bener-bener kenangan masa lalu cina. Heik, maneh nate bari main gitar terus nyanyi lagu cinta suci. Pokoknya macam ya, beres tidinya. Heik, main gitar diberi nyanyi di lampu merah. Lupakan masa lalu. Iya, yang lalu biarlah berlalu ya. Kalau memang kehidupannya sudah sama-sama berubah ya, untuk apa terus diingat gitu? Kecuali kalau mungkin dia masih sendiri, Anda juga masih sendiri, ya itu sih gak apa-apa sih, meren gitu. Tapi itu juga seininya aja lah, sekuatnya lah, ulah kemalinaan gitu ya. Mau ada habisnya kalau ngomongin masa lalu mah benar, meskipun ya masa lalu itu kalau di kendaraan itu ibarat kaca spion doang yang cuma dilirik sekali-kali aja buat lihat belakang ada apa nih gitu, takutnya ada yang nabrak nih gitu kan, tapi tetap yang kita pandang itu kaca gede yang di depan gitu. Jadi dalam masa lalu mah bukan artinya harus terus dilirik juga sih gitu, cuma sekali-kali aja untuk memastikan that we are safe gitu, bahwa kita aman gitu kan ya dalam berkendara itu gitu ya, ibarat kata lebih berkendara ini mah ya gitu. Tapi kan kalau masa depan gitu, kaca depan di depan yang memang harus terus dipandangin, kalau kita misalkan Anda bawa mobil ya gitu, kaca depan kan dipandangnya, nggak melulu terus sama longgeng karena sepion bari nyetir kan nggak mungkin, pasti yang dilihatnya kaca depan gitu, dipandangin aja terus, takutnya nggak kenapa-napa karena apa, itu juga untuk keselamatan hidup kita gitu ya. Dan melihat sekali-kali kesepian juga untuk keselamatan hidup kita ya, kali aja diancam sama mantan, awas loh katanya kalau misalnya nggak balikin duit-duit gue. Itulah Cenorin. Sekilas mengenang merenan. Aduh kakek tangan. Ulah. Bicilah kawin.
1: Mengobati hati kan sepi. Matur suon gusti.
0: Bukan itu yang semalam embung. Kan aku sudah bilang itu sudah fix. I don't want to. Aku embung gitu. Berat atau meret tantangan tenor ringan-ringan weh gitu.

Cenah, kudu diajul, cenah kudu teh neng kudu diseden, ada embung atuh. Datuk kaci make helm, cenah. Acan duit gigi karena tarap eta elmuna.

Tempel. Sandy Nusok jeung si Patrick. SpongeBob lain teh lain. Agak abah. Sandy Walls Iya, mantu juga bintang. Bintang yang terang, heeh. Tapi bukan bintang yang belet kok si Sandy baladnya si SpongeBob. salah. Si Sandy masih rubah ya. Si Patrick anu bintang. Sandy si rubah yang selalu pakai helm itu ya. Oh, itu si Patrick ya. Bicit ya sudah, biar aku mikir orangan. Solusinya seperti itu. Dah, aku gak nyari solusi sorangan. Tung-tung nama bi. Jajan taramea kan kami mete salah ya tak. Nyari solusi sendiri ya mungkin lebih baik gitu ya. Misalkan ini, misalkan kamu sedang lihat, Anda sedang dihadapkan dengan pilihan. Di depan Cina ada mantan. Samping kanan ada berondong, samping kiri ada duda, di belakang ada laki orang. Bagaimana solusinya? Muter sayang. Biar menang kabeh. Tak itu bi. Jadi intinya mencari solusi sendiri gitu ya. Bah itu nyambung ke contoh nama. Oma Adit soklah disanggap cenaku abi, tapi si tilaman ku goni nyanggapna. Itu menang apa nak? Neng disanggap bari gede heden. Repal abi sok nyari solusi sendiri, tapi sok tara kapangih ujungna solusi nupang rapet malen, solusi ban. Hese dah solusi bahan menyenangkan ujung nate ku tikalkan saetik mah sing ayah itu solusi nama tikalkan saetik mebah barin yang kan ujung yang gak ada ujungnya tuh ribut tuh terus naon atuh cenah iya. Nanti kembali lagi deh dengan informasi yang lainnya untuk Anda semuanya ya, tetap di sini aja di halo, selamat pagi barengan Ulfi Nawili.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Ya, Wargi Setia masih di Halo Selamat Pagi. Informasi tentang relationship masih bakal Ubi hadirkan sekarang. Nah, kasih clue deh sama lagunya, judulnya Lelaki Pencemburu. Apa kira-kira bahan makanan, bahan obrolan yang bakal kita angkat di pagi hari ini? Disclaimer untuk Anda semuanya, bahwa info ini tidak untuk menyindir siapapun. Dan apabila memang ada yang tersindir, mungkin memang itu tepat sasaran, ya. Itu kan wanita, wanita itu gak pernah salah, ya. Oke, kita bakal bahas, kita bahas ini adalah tentang laki-laki pencemburu, sesuai dengan lagu yang sudah Ovi hadirkan barusan, ya. Apakah kita harus tetap yes dengan laki-laki pencemburu atau say no untuk mereka yang memang sangat cemburuan sekali? Tuh, ya. Karena menjalin hubungan cinta dengan seorang pria, Anda juga perlu hati-hati loh, ladies, ya. Karena pria pencemburu itu mungkin adalah salah satu tipe pasangan yang tidak akan kamu inginkan, gitu, ya. Karena ini dilansir dari The List, ahli ini mengungkapkan dalam Clinical Psychology Associates of North Central Florida bahwa ada dua hal yang harus Anda waspadai saat Anda sedang menjalin hubungan cinta. Apa itu? Pertama, sikap cemburu dan juga mengontrol. Ada perbedaan dasar antara cemburu yang sederhana dengan cemburu patologis, ya, di mana cemburu sederhana itu adalah hal yang umum dan wajar lah yang dirasakan gitu dan seringkali memotivasi pasangan untuk saling melindungi. Sedangkan cemburu patologis adalah sikap dan perasaan yang menghancurkan dan bahkan membuat sengsara. Ini yang tidak dianjurkan ini gitu. Psikolog klinik Andrea Benoir, PhD, menjelaskan dalam Psychology Today, rasa cemburu yang wajar adalah tanda yang baik dan manis, karena itu merupakan tanda ia ingin melindungi pasangan. Tetapi, kalau berlebihan, justru ini bisa menakutkan dan berujung pada sikap yang posesif, gitu ya. Jadi kalau cemburunya tipis-tipis sih, itu nggak apa-apa. Cemburu itu kan tanda cinta, katanya, ya. Tapi cintanya perlu dipertanyakan ketika kecemburuannya memang melebihi batas gitu, sehingga terlontarlah kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang bisa menyakiti pasangannya karena tidak sadar karena kecemburuannya itu, gitu ya. Itu berbahaya. Dan sikap posesif dan mengendalikan ini akan membatasi ruang gerak pasangan secara tidak rasional, dan hal ini bukan hanya bisa merusak kepercayaan diri pasangan, tetapi juga kehidupan sosial serta kesehatan mental, gitu ya. Kalau memang Anda suka, Anda sayang, Anda cinta sama perempuan Anda, dijagalah itu mentalnya. Selain menjaga hatinya, jaga mentalnya. Bawa harga diri dia itu di ubun-ubun Anda, bukan ditaruh di bawah telapak kaki Anda, ya. Udah, biarin surga aja yang ada di telapak kaki ibu mah. Harga diri perempuan mah dijunjung setinggi mungkin. Jangan malah di bawah kaki, dipakai keset gitu, diinjak-injak, ripfuh. Pakai F. Jadi, Wargi, cemburu itu memang perasaan yang wajar dirasakan pasangan. Apalagi kalau saatnya itu cinta, ya, lagi lope-lopenya gitu. Yang dideketin, apa sih? Kau ngapain? Siapa itu? Cina gitu. Ya, cemburu tipis-tipis kayak gitu masih wajar lah. Masih bisa disenyumin gitu, ya. Nah, tapi kalau sudah menjurus ke arah posesif, sudah menjurus ke arah saling menyakiti, ya, karena kecemburuannya itu, ini yang tidak disarankan gitu. Dan lebih sarankan kepada laki-laki yang memang ada punya pola pikir seperti itu, segeralah sembuh, ya. Jagalah baik-baik pasangan Anda sebelum diserobot laki-laki lain. Lah iya,
Dia cemburu karena mungkin mengira pasangannya dideketin sama laki-laki lain, padahal kenyataannya enggak. Ditanyain enggak, misalkan ya, ditanyain enggak, jual geledek, gue cemburu, amuk-amukan, tantrum gitu ya. Bari sedangkan kenyataannya itu dia enggak tahu seperti apa kenyataannya gitu. Enggak ada konfirmasi dulu, enggak ditanyain dulu kebenarannya seperti apa gitu ya. Sedangkan mungkin kenyataannya seperti tidak seperti yang Anda pikirkan, dan Opi yakin Anda akan merasakan penyesalan yang berlebih gitu ya. Dengan sikap yang seperti itu tidak bisa mengontrol emosi, cemburu yang berlebihan tanpa alasan pula gitu ya. Cuma karena sekilas mungkin kebenaran itu tidak bisa dilihat dengan sekilas. Nah, jadi intinya Anda itu harus percaya lah gitu ya. Sama pasangan percayalah, laki-lakinya percaya sama perempuannya, perempuannya juga sebaliknya percaya sama laki-lakinya gitu. Lebih parahnya lagi tuh ya, kalau misalkan laki-laki itu orang, kamu tuh ya gak boleh cemburuan sama aku, cek si lalakina gitu. Tapi dianya bebas aja cemburu sesuka hati gitu. Apa tidak timpang itu hubungan seperti itu? Timpang, timpang. Joget dan repal. Jadi jaga mentalnya, jaga hatinya, kalau memang benar-benar sayang gitu ya, jangan malah Anda yang menghancurkan gitu. Kalau memang sayang, dijaga gitu. Ya ibarat katanya beginilah, kita punya tanaman tuh ya, kaktus misalkan. Kita tuh dijaga baik-baik karena kita suka gitu ya sama tanamannya atau bunga lah ya gitu. Apalagi yang langka bunganya, langka minimal buat dia lah gitu. Cocok lah di pandangan dia gitu ya. Pasti dipusti-pusti dong ya, dijaga-jaga sesuka hati kan. Gak mungkin dia sendiri yang miara, dia sendiri yang sayang sama bunganya lah, dia sendiri yang bejek-bejek itu bunganya kan, gak mungkin ya. So intinya cemburu itu memang perasaan yang wajar ya, yang bisa dirasakan oleh pasangan apalagi saat itu cinta, cek aku tadi. Tapi ada baiknya kalau Anda bisa mengenali tipe cemburu seperti apa yang dimiliki pasangan. Ya ladies ya, jangan sampai Anda dibutakan oleh cinta dan membiarkan sikap posesif pasangan Anda, membiarkan cemburunya berlebih. Cemburu tipis-tipis apa, sok aja. Malah kalau misalkan sebuah hubungan tanpa cemburu kok rasanya bakal hambar gitu ya, ibaratkan sayur tanpa dimasaknya. Gitu ya, nggak apa-apa sih cemburu nanti gitu. Yang berbahaya itu yang cemburu buta gitu, yang cemburu nggak karu-karuan gitu, nggak ada karu-karuannya gitu. Ojol-ojol, itu tak.

Itu dia infonya untuk pagi hari ini, Wargi. Selamat pagi buat Mang Ari Pewe. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Tete. Waalaikumsalam. Hampur telat, duh, cetas udara idar hula. Ay si mama, sok atuh meh hasilnya. Yang lagu Peter Pan topeng merah dacur gacugan. Hih, lagu eta mah. Geus tadi mah geus dibuka geus ka mana topeng na ogen. Udah tadi dipuirkeun. Ya wayahna ada Mang Ari na telat atuh. Begitu.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Salah satu lagu untuk yang lagi jatuh cinta ya ini. Ya kalau musisi kan gampang gitu ya. Untuk membuktikan kecintaannya dia mah bikin lagu gitu. Ya, seperti kita apa? Oh, penyiar mesti mending gitu ya. Untuk mengekspresikan perasaannya mungkin sewaktu-waktu diekspresikan dina lagu gitu dipilihin ya. Ide bagus itu.
1: Betapa aku mencintaimu.
0: Ini mungkin dia saking tulusnya mencintai seseorang jadi terciptalah lagu seperti ini gitu. Dan tidak peduli apakah tulusnya dia itu diterima dan ada balasan ketulusan pula, atau mungkin sebaliknya. Boroning Anda, aku juga tidak tahu. Cuman jujur Li ya, honestly kalau dengar lagu ini teh dari dulu sih suka rada terkesiap gitu ya. Karena hatinya kayak diseredet kayak gitu. Benar, lagu ini memang touching sekali, menyentuh sekali gitu. Kalau buat Ulfi ya nggak tahu sih untuk yang lainnya. Lah, aku mah probable jatuh cinta cenah teh ulna teh. Geger patah hati. Eh, bukan berarti aku juga lagi jatuh cinta. Tidak. Aku dari dulu jatuh cinta cuma pada orang yang sama. Alah.

selamat pagi Mang Ari. Ingah ki Ari tinggal ente kumaha tuh bisa diganti tuh bisa Mang. Sok ganti we kos banjero. Sok buru atuhnya mumpung masih kena waktu karunya Mang Ari mada besti gitu. Dehan begini bukan masalah itunya sih. Kalau besti juga kalau waktunya enggak ada lagunya enggak ada mau diputar ku Ulpi mah tara pilih kasih. Ulpi mah netral orangnya ya. Tapi dikarenakan masih ada waktu gitu ya yang pilih lagu itu sedikit Mang Ari pilih lagu ini boleh cek aku.

Ma'arif PW termasuk orang yang beruntung pagi hari ini, karena meskipun telat, laguna masih bisa keputerkan, Mang. Sering-sering lah, jangan cucur. Jadi jika na cucur, atau cina tina lagu. Dekatmu, aku kan selalu. Bibicit, si Eta termasuk cemburu nak itulin. Gitu.

atau lomba makan kerupuk. Un eleh ngadatnya. Heran gue. Yuh, Bibi matak naon, hek Bibi tenanya gitu. Naon, kamu ada apa jeung si Eta? Ada hubungankah atau kumaha gitu Bibi teh ujug-ujug beledah gue balap karung. Selamat pagi juga buat Pak Erpan.

0: Ngapain ini teh cenah datang-datang teh make jeung tepok jidat? Tanya Pak Getos yang tahu jawabannya. Kenapa? Pak Getos kan cuma ngalagu doang, tidak memberikan jawaban. Gitu. Apakah memang sedang merasakan betapa Pak Erpan mencintainya?
1: Aku mencintaimu.
0: Karaos kena tuh punya lirah heula ieu nama. Tos para ruguh kakara kabur.
1: Betapa
0: kayak cenah cek mangari teh bulan puasa cenah launching na teh cenah terasa gawe ah yuh lelake nenggeninya. Andri Dewo pagi teulna si Abi ge nuju nyimak kupingkeun ah terima kasih buat Andri Dewo. Bicit aya geuning. Bimu daya lagu eta sok emot tujuh parawan. Biasanya aya ka emot nu basa jeung nu mana. Nu basa teh terus terang di hareupeun si Ana kitu. Aya we cenah. Pak Erpan, Pak Erpan lah anak ulah bapak tuh ayah, lain ayah. Nah Erpan selamat pagi. Cinta mah bikin riut, riut kena nelan karet. Coba sok bikin tengleng gitu mah huleng gitu teh. Tinggal iwe ayam, geus neureun nelan karet gelang. Bengong aja dia mah. Gitu. Cinta mah tidak seperti itu. Gimana bibi? Ulah Pak cenah, aku bukan bapak. Iya deh sayang. Manggil sayang takutnya enggak sayang gitu. Selamat pagi Airport. Airport kan bandara ya. Paragi kapal lepas landas sama paragi kapal datang gitu. Airport gitu. Jadi dia mah tempatnya orang-orang datang dan pergi aja gitu. Bebas kemana wae. Bibicit biasa nage tarapa. Cananya pak. Oh sok. Paknya dua kali. Papak.
1: Ada di dekatmu.
0: Yang main ganti nama. Kagak ganti nama juga. Kalau ganti nama tuh kan harus pakai bikinin bubur merah, bubur putih. Cina orang tua bilang seperti itu. Enggak digantiin juga. Yang gantiin emak bapaknya aja sono gitu. Ini mah gantiin sama aku aja dulu. Dia mah muncul ya, kalau kesenggol muncul dia mah. Kesenggol dia gitu. Ngerasa terinspirasi ya. Kalau ketika dengar informasi tentang laki-laki pencemburu. Nongol deh dia. Ngerasa deh dia ya. Well, emang enak. Emang enak dibikin tantrum. Dianya mah ketawa aja gitu liatnya kamumnya seperti itu. Hihu. Ya dan balik lagi ke inti dari informasi tadi tentang relationship tadi adalah tentang laki-laki pencemburu ya. Jadi intinya kalian para laki-laki yang sekarang ini sedang mendengarkan, yang sudah mendengarkan informasinya tadi, bukan berarti kalian itu tidak boleh cemburu. Enggak, bukan cuma laki-laki saja, perempuan juga tidak harusnya gitu. Tidak usah cemburu terlalu berlebihan. Ya sama sih, porsinya tuh harus sama antara laki-laki dan perempuan. Cemburunya itu ya segitulah porsinya, tipis-tipis aja lah gitu. Sekali-kali aja cemburu dihadirkan gitu ya. Tapi jangan terlalu keseringan juga. Karena apa? Karena itu akan merugikan diri sendiri. Kata siapa? Kata penelitian Teteh Ulpi tadi pagi. Tadi puting kene kita penelitian gitu. Jadi kenapa bisa ngomong kayak gitu? Emang Ulpi pernah jadi perempuan pencemburu? Pernah. Cemburu buta? Bukan. Cemburunya memang ada alasan gitu. Pernah punya perasaan cemburu? Pernah jadi perempuan pencemburu? Pernah. Aadatan karena lakina? Oh sok gitu. Tapi kan itu ada alasannya. Enggak ojol-ojol gitu aja gitu. Dan ketika dipikir-pikir lagi di pikiran, ditelaah lagi, itu bakal ngerugiin diri sendiri. Ya kalau nggak ditinggalin, minimal dimarahin lah gitu. Iya nggak? Orang hubungan lagi adem-adem, misalkan ya, beledak gue salah satunya teh cemburu untuk Papua ruruh teh geningan. Ya kalau nggak berantem, ya ditinggalin gitu. Siapa yang rugi? Ente. Emangnya gitu ya, klarifikasi, tabayun, ya. Tanyain dulu kebenarannya, benar nggak sih gitu, benar nggak seperti apa yang dipikiran, jangan sampai cinta itu membutakan, cemburu itu membutakan, cukup cinta aja yang buta ya, cinta itu buta, tapi bisa bedain mana mobil, mana sepeda motor, ya. Menurut penelitian Erpan Alditya Cenah, cemburu itu asik banyak berantemnya, gelut ya cenah ujung mati. Asik dia kata. Tapi menurut penelitian Ulfi Nawili, pernah baca satu statement yang bilang cemburu itu katanya menjengkelkan, menyebalkan, gitu. Kok sekarang penelitian Bapak Erpan Alditya jadi berubah? Cicin, nyak cicin repehnyi. Gede pamit, ayo nak oge dak Ulfi mah. Ah, mau nonton balapan, nonton bibicit balap karung. Pak Asmun labu, bibi mereng ngagulutuk.
1: Kau harus tahu.
0: Yaudahlah, Ulfi pamit sekarang ya, terima kasih banyak. Atas perhatian, kebersamaan, dan kesetiaannya, insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf ada kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Iya, kalau ada kata-kata yang salah, berarti itu salah Anda, bukan salah aku. Salah-salah, bercanda-bercanda. Dan terima kasih sekali lagi, Ulfi Nawili pamit ya. Mohon maaf untuk lagu-lagu, alhamdulillah keputar semuanya juga gitu ya. Jadi tidak ada permintaan untuk lagu yang tidak diputarkan pagi hari ini, karena semuanya bisa terputarkan gitu ya. Jadi langsung aja berpamit, terima kasih sekali lagi, have a nice day untuk semuanya, selamat berakhir pekan untuk semuanya, semoga hari-harinya tetap ceria, tetap sehat, tetap bahagia, bersama orang-orang terkasih Anda. Selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura. Kembali saya menemani Anda di hari Sabtu ini. Rita Sugiarto membuka jumpa suara kita dalam Bunga Rindu.

kali ini satu berita duka cita saya sampaikan di acara ini. Innalillahi wa innalillahi rojiun, parantos pupus Bapak Haji Empai. Bapak Haji Empai Suparman Tabuh 7 Kirang Langkung, alamat Karang Nunggal Payunan SMP Karang, kawargi-wargi handai tolan anu uninga ka almarhum, hapunten desa almarhum kalayan pupusna Husnul Khotimah. Ya, itulah satu informasi. Sekali lagi, innalillahi wa innalillahi rojiun, parantos pupus Bapak Haji Empai Suparman Tabuh 7 Kirang Langkung, alamat Karang Nunggal Payunan SMP Karang, kawargi-wargi hande tolan anu uninga ka almarhum, hapunten dosa-dosa almarhum kalayan pupusna Husnul Khotimah. Sakitu rupina anu kadugikin siang dinten iya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

duit. Kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: yang bicaranya lebay, lemes, yang kencang. Kadangkala sambil bentak-bentak butuh duit. Orang punya cara ya, aduh.
1: Duit.
0: Oke, kita lanjut lagi.
1: Sini dong aku mau duit.
0: Ke kamar semoga puas ya, kayak baru satu lagu di kebersamaan kita. Ada Ari PW kali ini. Assalamualaikum siang Kang Den, puter lagunya Sarmila. Sarmila. Dari Asrop, salamnya buat semua aja. Makasih Kang Den. Ari PW. Ari PW Sarmila.

Sementara di PW ya. Wana jalpa berikutnya. Selamat pagi Kang Den, Bunda Ici. Berujung mancen damau. Mugia dina kesehatan amin. Token kawina seboto minuman di pintu kanggo sadaya pendengar suka pulang. Dimana wae ayana spesial kanggo Mama Fitri anu nuju ngadangukeun suka

Mami Lacihuni, assalamualaikum Kanin Kumadaman. Ya, lagi belajar lagi. Lagu Mutiara Givarina Indra.

0: pesan ini dihapus, Abi. Oh ya udah, kalau dihapus gimana? Saya bisa baca.
1: Dompet berdoe.
0: Siang Bunda Iceng hoyong laguna Ibu Ti Alam. Baru muncul ternyata. Salam hormat Kang Gomang.
1: Yang
0: Mangkundang di Sikorowong Pasir.

atau minuman dulu kita dengar nih lagunya. Buat Ari PW, kamu diganti lagunya silahkan. Lagu Sarmila belum saya temukan.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Ibu, dari suaranya alam, dari suaranya alam.

walaupun telat ya. Aduh, telat sih. Pajam pagi menuju siang Kang Den kali ijing ujung manjen damel hayang lagunan bebas dari hadir Roma Irama, bebas dari Roma Irama yang bebas.

0: dari Roma Irama.
1: Kata-kata nasihatmu penerang.
0: Sebutkan lagunya apa? Kalau judul lagunya Bebas dari Roma Irama enggak ada saya kira.
1: Akan ku jaga abadi sampai di akhir hayat nanti.
0: Mi Angelin berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Kang Dede NTIC. Request lagunya Sahdu Roma Irama, kirim salam buat semuanya saja warga Sukapura. Terus Sukapura semuanya sehat selalu, terutama Kanggo Mama Bagja. Wilijeng Popoewe sehat selalu. Pokoknya Mama Bagja dari Mi Angelin nih. Kang Deden teh ijin hatur nuhun diantos lagunya.

Syahdu dari Roma Irama. Wargi Stes Kepura, sekali lagi saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Haji Empai Suparman, alamat Jalan Raya Karangnunggal, depan SMP Negeri Karangnunggal, depan SMP Negeri 1 Karangnunggal, pada hari Sabtu 7 pagi, kepada seluruh handi dolan dan kerabat almarhum mohon menjadi tahu, semoga almarhum meninggal dalam husnul khotimah. Sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Bapak Haji Empai Suparman, alamat Jalan Raya Karangnunggal, depan SMP 1 Karangnunggal, pukul 7 pagi. Kepada handai tolan dan kerabat almarhum mohon menjadi tahu, semoga almarhum meninggal husnul khotimah. Demikian wargi Setia Sukapura, saya sampaikan satu berita duka cita ini.

Mimi Angelin, hatur nuhun Kang Den Teijeng Laguna. Udah diputrin mangga mi. Ya, mangga tampi keren kami. Teman-teman yang belum gabung bersama kita silakan di 081-222-81101. Segera kirimkan kiriman lagu Anda atau pesan Anda. Saya tunggu akan segera saya bacakan.

0: Sajika Thomas merinding ngadangu lagu ibu Kang Den. Assalamualaikum Kang Den, lagunya
1: bila kamu di dekat
0: tak sedalam ini salam kasadaya. Mari Kang Kanggo Kang Den Wilujeng tugas tas dalam ini dari siapa ya? Elsa Cika Thomas.

0: sedalam ini dari Vita Alvia atau dari Tasaro Semarang. Dari ini Inka juga ada, boleh.
1: Hati rasa
0: tas dalam ini, tas harus malah ajalah. Sok usah dipilihkan lagunya, pesanan lagunya. Semoga Anda bisa menikmatinya, tas dalam ini. Buat Anda yang mau kirim silakan di 081-222-81101.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Kita sambut artis Helvi Marian dalam tembangnya Mas Joko.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
2: Oke, Tenining Kujang, assalamualaikum siang, Aden, sudah on dari tadi. Kenapa baru pak peledau atau on? Cuma baru sempat nge-WA lagunya Duda Araban, terima kasih. Oke, Duda Araban kita siapkan. Andri Dewo berikutnya, assalamualaikum Kujang, siang Aden, kali TIC. Oke, lagunya Tibang Haji, judulnya Seni. Kintun kangge sadaya pendengar Sukapura yang ada densa selalu, amin, terima kasih. Dan berikutnya dari Evin Banten, ujung enjing ke sanes kene ke sanes kebeh keneh mang densa lagi cing kumaha dara mang kene. Alhamdulillah kene jeng ngaropi acan ti isu kene. Yang lagunya Jabelai di Antos pesenannya. Abdi ulah lami-lami rek nyobian iya cina. Itulah Abdi Epin anu skill nasi gamesi cina. Atuh nuhun jeng hampura pisan nyamangin jeng iceng. Apunten, thanks banget. Waduh, ayah aku nate majarkan si gamesi, si gamesi. Oke. Masih perawan desa, kalau

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: kemana tuh Jablay?
1: Dan yang paling akhir di kebersamaan kita racikan hari ini, Elvi Sukaisi dalam tembangnya adalah Perih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Saya pamit dulu. Sampai jumpa di hari-hari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: 3 tahun timun BBM subsidi, mafia Pertalite lintas kabupaten dibekuk Polres Garut. Waspada modus silent call dan love scam. OJK Tasikmalaya imbau warga Priangan lindungi OTP. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite lintas kabupaten. Seorang pria berinisial SL berusia 38 tahun warga Cipatujah, Tasikmalaya ditangkap usai 3 tahun mengeruk keuntungan pribadi dari alokasi BBM rakyat miskin. SL dicegat petugas di Jalan Raya Pamengpek Cikaengan, Kecamatan Cibalong, Garut saat mengemudikan mobil blind van putih. Saat digeledah, polisi menyita 16 jerigen berisi 560 liter Pertalite, ponsel serta 6 lembar surat barcode resmi yang dimanipulasi tersangka untuk memborong BBM subsidi secara berulang di SPBU Cipatujah. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra Jumat 21 Agustus menjelaskan, penangkapan ini sekaligus menjawab keluhan warga yang sempat viral terkait maraknya pengisian jerigen besar di SPBU perbatasan.
5: Pelaku SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 dum atau jerigen yang kemudian akan didistribusikan atau dijual belikan oleh tersangka ke daerah Garut yang mana perbuatan tersangka ini tidak ada izin. Menurut pengakuan dari si tersangka bahwa si tersangka itu sudah beroperasi melakukan itu kurang lebih satu tahun. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan menggunakan barcode, yang mana barcode itu dikeluarkan oleh salah satu dinas yang melayani terkait bahan bakar untuk nelayan.
2: Atas perbuatannya memindahkan BBM subsidi ke pasar gelap, tersangka SL kini mendekam di tahanan dan dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, junto Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Insiden kebakaran melanda stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jumat jelang jam 6 petang. Peristiwa diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada sistem kelistrikan sepeda motor milik seorang konsumen usai melakukan pengisian BBM ke dalam galon air mineral. Saat mesin kendaraan dinyalakan, percikan api mendadak muncul dan seketika menyambar bahan bakar hingga memicu kobaran api besar. Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi sempat membuat warga serta para pengguna jalan panik dan berlarian menjauhi area SPBU. Petugas SPBU Babakan Herdian menjelaskan kebakaran awalnya saat motor di starter, konslet dan langsung kena menyambar bensin yang diisikan ke galon air mineral, lalu muncullah api. Pihaknya melakukan pemadaman memakai alat pemadam kebakaran dengan mengeluarkan semua alat pemadam api ringan atau APAR.
6: Si galon mineral atau udah selesai pengisian, terus dia mau pergi pas di starter langsung konslet motornya konslet. Langsung kena teh mineral itu yang sebetulnya langsung pakai pemadam ini pakai apa ya apa terus ambil yang kanan oke yang mungkin semua di sini dipadam.
2: Berkat kesigapan petugas memadamkan api menggunakan seluruh APAR yang ada, kobaran api berhasil dijinakan sehingga tidak sampai membakar mesin dispenser BBM utama. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sepeda motor milik konsumen ludes terbakar dan pengelola SPBU mengalami kerugian material.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tasikmalaya mengimbau masyarakat di wilayah Priangan Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan digital atau scam. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengungkapkan pelaku kejahatan kini menggunakan berbagai teknik canggih untuk menguras rekening nasabah. Mulai dari love scam, penipuan berkedok akun resmi lembaga keuangan hingga modus terbaru berupa silent call atau panggilan hening yang bertujuan mencuri rekaman sampel suara korban. Nova menegaskan kunci utama pembobolan dana nasabah biasanya terjadi saat korban menyerahkan kode OTP kepada pelaku yang berpura-pura menjadi petugas bank. Kerugian akibat kejahatan cyber ini tidak main-main, bahkan dapat menembus angka miliaran rupiah.
3: Pelaku itu sudah mendapatkan OTP, mulailah dia beraksi untuk kemudian mengambil dana dari nasabah. Itu tanpa sadar, bahkan yang paling sekarang itu paling menjadi perhatian kami, dan itu sangat bagaimana caranya adalah silent call. Jadi kalau silent call itu ada yang menelpon, kita angkat, tidak ada bunyi apapun, kita tutup, tahu-tahu rekening kita kemudian berkurang. Nah, itu adalah efek dari digitalisasi yang memang harus kita antisipasi, karena yang namanya digitalisasi itu sekuritisnya kan sudah berlapis itu, dari OTP, kemudian data pribadi, dan sebagainya.
2: Guna meminimalkan kerugian, OJK meminta masyarakat yang menjadi korban untuk segera melapor ke Indonesia Anti-Scam Center. Laporan yang masuk kurang dari 30 menit sejak transaksi penipuan terjadi memiliki peluang lebih besar agar dana korban dapat diselamatkan sebelum dipindahkan ke rekening penampung.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Assalamualaikum Wilujeng Siang Kang Den, biasa hadir di Wilujeng Siang. Tos lami teh hadir Mbak Widi rawat dadah teh. Oyong lagu dina amparan sajadah dikirim nama biasa we Kang Ka Indra Dogar Teh Nining Kujang sareng sanes-sanes dah sakitu hatur nuhun diantos lagu nate hoyong.

kaya punten Andri Dewo iya aduh. Dan jat nikah teka pendak ya teh punten manawi pilih hilap non judona tuh salajeng namahani aturan wilujeng siang Kang Den Bunda kumadamang alhamdulillah.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya makin terarah, IPM naik dan kemiskinan menurun. Di bawah kepemimpinan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Haji Asep Sofari Al-Ayubi, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2026 mengalami peningkatan dari 69,9 poin pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 70,76 poin. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya meningkat dari 4,6% pada 2024 menjadi 5,3% pada 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin turun dari 10,2% menjadi 10,15%. Bupati Cecep menegaskan capaian itu merupakan hasil kerja bersama sekaligus bukti bahwa pembangunan dapat terus bergerak melalui kebersamaan, kerja keras, dan kolaborasi. Hal itu disampaikan oleh Bupati pada saat memberikan sambutan pada upacara peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yang digelar di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di halaman belakang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mempercepat pembangunan, kata Bupati, Pemkab Tasikmalaya terus menjalankan 13 program prioritas gerak cepat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat. Di bidang infrastruktur, percepatan dilakukan melalui penanganan dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan dengan total penanganan mencapai 100 km.
2: Pertama, dalam pembangunan infrastruktur, kita terus melakukan percepatan melalui penanganan dan rekonstruksi berbagai ruas jalan, termasuk ruas jalan Cibalongdera, Papayan Cikalong, Cayur Neglasari Tawang, serta 32 ruas jalan lainnya yang saat ini sedang berjalan lebih dari 100 km.
1: Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program Satu Desa Satu Sarjana dan persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi. Pembangunan itu ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada bulan September nanti.
2: Dalam bidang pendidikan, kita terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program strategis, di antaranya Satu Desa Satu Sarjana, program revitalisasi sekolah TK, SD, SMP, PKBM, peningkatan kesejahteraan guru, serta persiapan pembangunan sekolah rakyat dan sekolah nasional terintegrasi yang insya Allah pada bulan September mendatang. Pembangunan tersebut akan ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking sebagai langkah nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
1: Sementara itu di bidang kesehatan, Pemkab Tasikmalaya mempersiapkan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Cipatuja dan Ciawi sebagai bagian dari upaya memperluas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemerintahan berbasis digital melalui optimalisasi Common Center dan pengoperasian Mall Pelayanan Publik Digital Nasional yang menjadi pilot project versi 2 di Jawa Barat. Pembangunan juga diarahkan pada penguatan kehidupan keagamaan, lingkungan dan ketahanan pangan, ekonomi serta olahraga. Menurut Bupati, seluruh ikhtiar pembangunan itu pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
2: Semua ikhtiar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari perjuangan kita untuk menerjemahkan kemerdekaan menjadi kesejahteraan dan kemakmuran yang nyata bagi rakyat kita. Hadirin yang terhormat, kemerdekaan tidak mungkin kita isi dengan kerja pemerintah semata. Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kolaborasi, meningkatkan kepedulian, serta menjaga keamanan dan ketertiban.

Bingung ya teh, hayang lemari hias meuli di mananya? Lah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lemari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui. Di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Milo jeng siang Pak Idar. Aduh, aja sim kering teh. Siapa dia naruskan ke mana wae tara alo-alo. Aduh, mungkin sadaya ini ginanjar ke Milo jengan mangga ya. Milih pada ke warung mai ceng mai teh. Kesan

bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Sumangganya kelihat nikah di nalayung berem. Duh, rasanya nyuci calon notek tak enak tadi gentos. Usaha. Saya sekebu ini tapi ku dede nanat. Dede nanat nyuci calon notek. Milih jeng siang dede nanat.
1: Rasa tunggara.
0: Mesin lotek katua deden. Deden anak di jalan lotek.
1: Ayah deden anak, ayah wani ayahnya.
0: Ayah sok.

0: Tiedos de ajakin tuo.
1: Ai nätinkä launan.
0: Toksin pukuti saha, olah nyematkin ngaran iya saha anu ngaharilingna. Daun hirisep, da yata ayah sobara urang anu ngaharilin kematopannya. Punten ya, kapayu nama. Ayong diisi, tisaha daun hiris tegi. Siang Kang Den, kawin nama Jayanti.

lagu upami ayah lamping ka asih dikintun ka mah kamangsah rimi mangsah rimi di menol paeman sami tadi wiji-wiji kum kasadayana wargi Sukapura nun terus diauskin tuju manco cenah Pak Idar ya Pak Idar oke okay. Hayang lagu nate teh

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh

sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga Sumpingan, Cermat Sale, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Aku salah jengah. Kena ijot jeng cinta.
1: Ijot jeng cinta. Bagja jeng cinta.
0: Bagja jeng cinta. Tidak lo lo lo lo lo.
1: Sumbang.
0: Tuh, sumbangnya.
1: Ayah, si Totong ngalang lo. Alang laut itu kunaon kesurupan.
0: Itu waktu kesurupan, kesurupan. Tentara kesurupan.
1: Ah, si Totong saya gak dahar naon sih ya.
0: Itu mah gak dahar. Totong.
1: Oh, gak dahar naon.
0: Gak dahar. Tuang bala-bala tibun nih. Sang kejo. Iya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Aye, aye, aye. Payungan, apa di payungan? Di payungan ku payung hideung cenaden. Duit kumaceng. Tulungan, abdi tulungan. Kunaon? Raket kanu jangkung hideung.

lambe katampi pisan lagi ngopi Kang Den mangga anu sanesna lalebet talebet diantos rencangan nanti palangker kene diantos sok diantos ulah di palang kerwae hideung we kena teh hideung we nuhun Pak Idar irah bade mangandi ka warung saur Bu Eni irah bade mangandi ka warung Pak Idar diantos Bu Idar, Wilujeng siang Bu Idar, tos pareres. Duh. Anu salajengna Kakak Amar. Siap unda pamaya kena waktu soyong laguna oncom gondrong. Aduh, jabrik merenya denya, aduh jabrik. Di Bungsu Bandung, iha, ucu. Atau sacan bunda. Teacan kela kela sing sabri sing sabri.

0: Kung Hideng.
1: Ya, halo semuanya, si Gang Gantar.
0: Si Gang Gantar. Aduh. Halo, mangga karaon som gondrong yang gakeun, Pak Idar. Urang terasa kakak Amar, mangga yang gakeun. Aduh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam. Lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
3: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, SIM Kuring Andi Elina Sugilar kembali hadir menemani Anda semuanya setelah dua poe berturut-turut kita absen sehubungan dengan ada urusan gitu. Tadi kumakan karena jelema gitu ya. Karena jelema kan ada urusan. Alhamdulillah diberikan urusannya diberikan kelancaran gitu. Dan berkat doa-doa semuanya gitu ya. SIM Kuring bisa hadir kembali ya. Bisa menemani Anda kembali dalam keadaan baik, sehat, lancar selalu. Terima kasih atas doa-doanya dari Anda-anda semuanya. Meskipun itu di pentau kita pasti merinan ngadu akun. Merin. Biar aku tengah dua akun. Selamat sore kita gas ya. Silahkan chatnya dibuka. Mungkin Anda merasakan apa ya, merasakan pingin denger gitu dari sejak kemarin. Kayaknya dibuka selebar-lebarnya. Ayo gaskeun 0812-228-1101.

Geri Mahesa. Yang sudah pada ngirim chat atau nohon, kita mulai absen. Selamat sore, Amar hadir. Tape, selamat siang Pandi, Elina Sugilar. Sekali lagi, Pe. Sehat, Pe. Jack hadir, gaskan yang ngelu, siap. Sore, Jack. Pran, sore, siang, Laguna, Selendang Biru. Salam, Kang Wargi Sukapura, makasih, Kakak. Gaskan lah, ke ngaliwat, mumpung Akang lagi baik hati. Nuker salah, selamat ulang tahunnya Pran. Kipran ulang tahun mau bisa kayak mete. Mau bisa keluar. Kayak nuka iman. Mesin cuci can bener ya tarik menerkan mesin cuci. Susuhan seberapa poe itu nyusuhan itu sa uduk-uduk. Gana sak wilujeng. Kayak ngalaliwat mau kejaman ngalaliwatnya di mauing ya. Ribu mana kita? Ya. Penting lain lah. Tadi kan Martin ngajakannya kemana? Ya, nah, mau aja mau kemana? Yang namanya cinta, hati terasa. Nyusuhan, ceng nyusuhan, ceng beres. Error deh mesin cuci na. Kita sukan ke penting bener. Martin sore uing aja biasa paling ngaput bagus. Terus di Siawan hadir biasa hati boga rasa sono ke Amang nyanya asli Miun gerlah ngawelu dua poe teh ngawelu naon da barusuhun si Amang yakin jadi kebutuhan ngawelu teh lain aya Amang numpak sepur di mana sabaraha jam ke Jakarta lumayan lama sih naik sepur itu dari Tasik jam 10.35 karena emang kan tempat waktu ya 10.35 estimasi waktu sampai di stasiun Jatinegara itu 17.05 cuman sampai masih ngaret selisih 10 menit lah jadi dina jadwal 17.05 nyampainya 17.15 memang berbanding terbalik jeung tina bus gitu ya. Kita dari waktu pulang dari Jakarta itu kemarin 7:30. Nyampe Tasik itu jam 13. Sabar ada waktu, nah aku ditanya. Cuma naik kereta itu nyamannya tuh kan gak punggal pengkol. Nyaman gitu, cuman ya tempat duduknya bayana kan kita pakainya ekonomi. Anu jagrek teh gini. Terus ngepas gitu. Kaki anu padu tuur teh jeung penumpang wawu, jeung nutu wawu. Agar rindu di hati. Gitulah. Ya. Memang kalau dibilang nyaman sih nyaman numpak kereta dan numpak sepur. Nyaman gitu, nyaman tuh ketika kita pengen buang air kecil, kan toilet tersedia, bersih, betah gitu. Kita melaksanakan ngambil air wudhu juga betah gitu. Sholat beri duduk kan ya, penting mah orang ngelaksanakan kewajiban gitu lah. Sah tidaknya atau apa diterima tidaknya sholat orang itu wudhu orang yanging Allah itu ya, penting orang ngelaksanakan kewajiban naik apa itu cuman kekurangannya itu karena lumayan lama perbekalan itu kudu bener-bener siap perbekalan naik sepur mah kudu bakal dahareun. Soalnya mahal. Mulai dina kareta, dina sepur, sepur bahasanya. Kalau naik bis kan berhenti tuh di limbangan, bisa udud makan. Naik sepur ge ada eureun gitu, kurang lebih 10 menit lah, 15 gitu. Eureunnya itu di stasiun Cipeuneuy Garut. Eta menu dagang, wah. Cilok, cilok, cilok, kopi, kopi, kopi, kopi. Ini untukmu.
buat udud heula ngopi heula gitu. Di Antartika. Eta kekurangan tetap bisa udud. Wamila Juni gaskeun lagu kasih tak sampai. Andi Dewo selamat siang gaskeun, alhamdulillah terus bisa lagi siaran lagunya eta siang.

0: Andong Cikang Kareng usum salam logonya Kamelia Pak Haji Oma salam serena Kanggo Andi semoga damang terus amin. Aprilia Sinagali waalaikumsalam sore nu nyerang panasna wengi kurnyi mak teu tiasa interaksi perebut HP nemu. Susuti waalaikumsalam Lami telebet kirang sehat yang lagu dua kursi salam buat Indra Dogar Tenining Kujang spesial mengenai ibu tugas nohon. Susuti diramai selamat sore sehatnya serang Kang Godekna sehat selalu pokoknya mata ya. Kemudian berikutnya Raisa Azmia hadir tapi mau ngomen agar ada sibuk kegawean bagian tutup buku musok ya. Lojang nohon tadi tepanggen tak sarang Raisa Azmia ya. Janya kuma aja na iya udud deh gabi tara udud pegat. Nohon Raisa Azmia ya. Langsung saya ambil apa tuh lo jeng kirim kan jiju yang tayang ketemu jeng Raisa Azmia bisnis sang aww Raisa Azmia. Iya tahu gitu. Firdaus hadir tapi cager mang awak mangan kerada baluang bapak uing maut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Miring duka cita nyampe nya. Nuraini neni waalaikumsalam tipe liman cucu beber hadir. Ma Pikri sama siang hadir lagu suara hati Adela. Dan ini kujang waalaikumsalam hadir CR nih hadir Abi noho. Ujang Goni gaskeun mang, aya Ujang salam ka Amang jeung Nyicuyang nuhun sami-sami. Marton, ya, mau bisa ngaliwat jeung Amang, arek diasakan ke peuting, laukna ku uing bisa kabru teungeuna. Sadanya ditu na di freezer geuh sok we asakan lebar. Sok asakan. Mi ono naon lila da Tasik Jakarta mah genep jam 10-7 jam leuwih mang pada dina beus sesok pahili dus aing ngajual mawa dus batu rek dibaca tulisan Ujang. Teuing-teuing kumaha. Nembak 10 da geus kitu. Kanya cuyang ge, ya geus sampai can acan. Acan lila teuing Ustaz tadi. Udah maunya kudu ngarurusuh ceng. Es buka aturan waktu nak gitu. Nyantai nanti kecek nepi. Jadwalnya gitu. Bre, ang naik busnya biasa belokan yang tanyakan. Bukan bus naik biasa. Bus makanan itu Jakarta Bandung. Banyak tanyakan. Numpak sepur mah kan nyerang tanyakannya di antara Ciawi tuh pernah dulu kan ayah nuti guling tanyakan terowek kita nanya lumayan tikungan ya sama ada tikungan anu maka rasa aku nyanyikan lagu udah unik gitu perjalanan kamari mah unik nanti udah mendadak uyuhan etiket kenege ya. Gerbong terakhir tiketnya cuma satu. Tempat duduk nanti kur hiji-hijina. Soalnya sim kering mah mendadak. Dah awalnya mah mual init gitu. Rencana mah tidak ada marengan si Neng Neja. Cuman karena pertimbangan tas berat gitu. Dibawa ku jiba awewe, jiba angka ribu. Karunya kan di stasiun pindah karena angkutan lain teh lumayan mau jing tas sakitu beratna. Aisyah neng mau nges 3 minggu sebelumnya meli tiket nanti. So keceng teh jeng ayah barengan. Ayah kena tiket nanti gitu. Kita kur hiji-hijina. Jeng da kawas dongeng nganterkan budak diuk kepisah. Pun anak di gerbong 5, kami di gerbong 3. Pak jauh. Kalau masing-masing tuk-tuk nanti. Itu bareng udah beli tiket nah kanan. Are-are, we paling kurwaan aja yang budak. Nggak serik tepi, karek nggak hiji. Udah nggak berkurang penumpang nah. Mata kos dongeng. Cari tanah kantor ke meludak. Dia kok bisa model aja kata unik Queen, assalamualaikum, hadir. Hoyong, gelas retak. Oke, siap nanti. Gelas retak aman lah. Kita siapkan nanti gelas retak. Sabar.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-3.

Selamat sore Teh Uci Oyong Mutiara Adela nanti. Tapi siap mang orang nyapru kue anu da maot mah geus takdir ta eta. Geus takdir. Geus titis tulis nanti ajali. Marton innalillahi wa inna ilaihi rajiun sing ditampi iman Islamna Bapak Tape mang amin. Andi Dewo kamari lewat Kiara Condong mang nya heueuh atuh nya ka mana deui pasti ngaliwat ka dinya di arep-arep sugan bakal aya ngontek ben lewat dia tapi anger ketang mah bebas istirahat ge nya tuh ukur seberapa menit ka dinya di Kiara Condong Firdaus lain mang mun dina naik kareta mun neundeun sok di mana mang ada ya, ada di atas aya rak mah di dina bus lebih leluasa malah bus makan kecil ya. Kompartemen atas nanti gitu ya untuk dus untuk tas cuma oh, gede koper gak bisa dituna di luhur nggak dicarek ayo nuna koper di luhur mah ditah dituna ditah dikahanapkan ya. Bisi eta bisi murah bisi ningang sim gorengan kan teka bagian di luhur mah tas anu berat itu nawe di kolong kolong kursi aman hareurin gitu. Hareurin teh ukul padu tuur jeung suku Batur. Miun linu masih tumpak sepur MRT nu di langit di mang. Basa eta uing tumpak ka duku atas di hareup. Naon asa ngapung saeg pas guningan belokan. Ta uing rada sieun bisi lepas ya bana dina jalur lapur jamubah. Amin amin. Mudah-mudahan murang mikir insinyur oge. Menang mikir insinyur agak biraku kemplu ya. Ngadain lesat bana keluar tina rel kayak luhur oh. Hari PW sore hadir bisa merenang kemang hari teka bagian tiketnya mah bisa lah emang nyon baheula kalau zaman baheula mah emang didedet ingat sim goreng naik kereta itu naik sepur ya. Naik sepur pertama kali itu tahun 2006. Satu bulan setelah si Neng Neja lahir. Bulan Neng Neja lahir September Oktober lah. Pas satu bulan ya. Ninggalkeun orok. Nah. Ngajemput emak. Di Malang, Jawa Timur. Kita naik kereta di Tasik. Dua kali naik. Naik Mutiara Selatan waktu itu sebaraha ongkos nanya lupa lagi. Teh tama zaman didedet. Teh bagian kursi. Teh tama rek di mana we sangeunahna. Ngan lanceuk teh kan ngabejaan bawa koran cenah keur amparan. Di situ ke bagian kursi da emang teh ka bagian kursi da geus dibejaan ku lanceuk gitu. Ngampar ngampar koran sare we dina sela-sela jok baheula mah. Jok nanti diadu tongongkan di tengah-tengah nanti lowong. Ukur nu dagang, nu ngamen. Baheula nyentuh 2006. Nu dagang, nu ngamen, penumpang dijejel. Wah! Wah, ripuh kena kareta. Kok mau kareta lokal? Ayah nama kan udah aman. Pedagang asongan gak ada, semua wana nu ngamen. Penumpang di pas sesuai kursi itu kursinya di nomeran itu bisa pacorok nyaman ya nama jadi mulai istilah bisa nangkel ya enggak bakalan dipaskan tina aplikasi mulia tina nage mulia tiketna gitu Pran tadi nama hayang pang niupkan lilin di nuka jauhan hati yupi sorangan lah yeah. Tapi alus di gerbong tu emang dala laki mengudu di gerbong hiji cek mantri rel uing uing mantri rel Rusti siawan sepur ya sebelah keran oh gitu emangnya ayolah ayah ya sebelah kerat biar aku kemblu
Mak Adit, waalaikumsalam. Sore semuanya hadir nyimak menawi aya lagu Tidak Lamela. Judulnya cukup sekali wong itu diputer ku Kang Apin. Tapi sanes anu dipikahoyong ku Abi. Ida Lamela, Ida Laila. Miuno siuno uing amang pada sarengit MRT ma jeung baroha jeung tuwa rumpakna teh. Imbit apa balatak soak aing. Turut berduka pe dari Wijaya Group. Semoga ditambi iman Islamna sing sabar. Amin. Pir Daud diuknu paharup-harupnya mang. Mun aya di posisi uing teu sanggup mang. Komo sulit tetep kita bakal unyani nyan mang uing. Ya geus sulit tetep. Ya geus sulit tetep asa bodor teu uing. Anu salingkungan teh sakeluarga kita ya makna budakna gitu budakna tilu ya. Terus makna ya, budakna teh empat ya. Da jok anu tilu ya. Memang hareupeun teh non perempuan gitu. Perempuan ibu-ibu lah. Udah rekumah kau masih tetep gitu bakal nyanyi nyanyi ngomong bet ngehai gitu abu iya acuek hari waktu nyanyi nyanyi.

lagu pilih nyawa nung jikang kareng ya kan lagu nawa. Tapi uing kerbujangan pernah naik kereta di Bandung ke Tasik baheula mang di Cipeuneuy nu dagang. Wah henteu tukang bilih ka asup. Nyebeul mah kan gitu bebas. Jabanu mah doma mah daun ka picung-picung diasupkeun soak dukana mah decan pernah numpak deui henteu ayeuna mah ya. Sana kan aya khusus kereta untuk barang, aya khusus kereta petani kalau enggak salah. Jadi sekarang mah untuk angkutan penumpang unggul. Aya disediakeun kereta khusus pedagang gitu kan. Ada epok itu tukang bilik. Komo lamun pernah menumpak itu numpak KRL kereta rel listrik eta mah keur bujangan. Numpak KRL mati satu stasiun Citayum ka Manggarai. Barang jeng dulur gitu waktu adi dirawat di rumah sakit tuh nungurus yang gering tadi tuh kan ngurusanan nungguan adi gering ya cenah orang numpak kereta udah ngarah tere ada kena angkutan mobil melila pasup teteh ke stasiun belueng jelema. Ini jelema. Wah. Kencak katuhu. Paling non kalau ngesangek aing ngek di deui cing tempat KRL. Tahun sabaraha 2003 apa 2002 ya. Jelema kulobana. Nyarek asup atuh cing teh. Dipasuk di jerawat ya. Bre naonat nanggal kos pada saan wasahro kumamun ngaliwat cirahong. Kang adenya kongsi naik kereta ekonomi tirangkas bitung ke kebayoran lama. Yuh dijajal sesak pacambur segala rupa. Di era zaman Pajonan Menteri Perhubungan dibeberes bebenah sampai ayeuna tanya ke zaman Pajonan ya. Direktur kereta apina ya. Dibebenah ya namanya nyaman kan. Tapi tetap KRL mah KRL mah pajajal wae. Kamari kan yang neja orang kena KRL nya cenami murah. Kan KRL mah murah 3.000 tiket teh. Lah ceng teh ieu ningali jelema awet kitu embong. Iya apa sing teh kana Grab. Meon ingat pertama tumpak sepur uing ekonomi reka Surabaya. Hari tanu dagang pabalatak cebas seret na aikun nunutan anu nyemprot minyak cek uing tebelah dia mang ame teu bau aigus teh minta bayaran sa sugan aing hideunganan pek teh usaha ning har har disangka haratis. Tapi sama nunanya nangkel na kareta disuruh kenceng di India. Mun di India menya narangkel kana kareta na ge bari marawa beusi aya beus ngalangan dibabuk hare-hare geus di India we sawaket. Dua kursi cesuti diramai nyengakeun.

Teh Cesuti diramai dua kursi ta ya, satu sorry dua moda transportasi anu belum pernah ketumpakan teh anu kahiji kapal laut da can pernah nyebrang pulau anu kadua kapal luhur naik pesawat juga bakal kalaman. Hayang makalaman lah numpak pesawat. Hayang umroh. Hayang naik Ka'bah di kedeketan. Bakal laksana mah gitu. Ngan curiga bijil kesang tiis kesang panas. Mama ngeus alam lah numpak pesawat. Nyepun biang. Sim kering mah anak na acan. Lagian aku emak. Emak sama serangan ini tenang aja. Tapi aku tenang yang aku niat emak bakat kaya yang ningali Ka'bah tiga degetan. Jung aja dengan serangan. Gula diberengan ku budak. Serangan itu emak. Bakat kaya yang ningali Ka'bah tiga degetan laksana. Ya. Kan mudah-mudahan ke orangnya pe miun gitu ya. Urang bareng mun bisa memeresep ya. Umroh atau gitu break umroh rek ibadah haji hayang bareng orang di tengara leut ka ditu leut ka di bring ka ditu bring ka dieu ya udah capruk ketung-tung mate kala ayo ngawelu. Miun, peda na sepurma ngopi gitu, ngeplok na, nagen weh, kabayangun polisi tidur jalan sepuru udah halus ngajrot nanya panjang iya, kawas belokan Cibalong, mau waktu laban busi atau kadulino hamit, dan nya cai gen tete ngeplok, jek bakal kalaman mah nggak ikut niat mah, nya tetes niat hayang. Di mana gitu jalan mah oh. Hayang ningali ieu ningali tangkal korma anu ori gitu. Breo uing ang pernah sia ngajemput nu ti Surabaya di stasiun Pancasila si kana mudik mawa hayam adu eta ceuk baturan eta nyekekan hayam kongkorong.

0: Oh ya, aduh.
1: Aku pasti cuma
0: aing mencekek. Ada yang nyekek aing kena ayam. Udah jauh beli di Surabaya. Perjalanan sabar aja coba itu. Ayo kongkorongok. Jadi aing kulit beteng. Tagi pasukan ngawelu. Ayam mau ayam kena sepura ya kongkorongok.

Selamat sore lah Andri, nah lagu tebet kiyo ada nasar 15 lebih 14 menit ya. Kita tuntasin obrolannya, selamat sore ya. Uri sore Amar, amin ya robbal alamin, mudah-mudahan we angga ya rizki naka eta ya. Andi Dewo bahwa pertama numpak kereta tahun 2008 dibawa mamang ke Depok, pas di stasiun ngehulang beling cekeng gening paciwuh kieu. Eka karek ngajaran numpak. Ek bahala mah pinu ning mang jelema teh narangkel di luhur nalawang. Jika numpak elep, ya. Tanuru deut mah pas turun anu bageur, batur nyampeurkeun pangwakeun duh sana saateuna pas mikeun duh menta bayaran. Jarak 5 meter menta 10.000 rudet. Cana pananaan baheula mah hanas atuh pek teh buburuk. Tapi pesawat masa rua uing ngecan pernah mang, lamun kapal laut pernah, basa kana emas di Jambi paur mang, porti lelep aing gitu. Alhamdulillah selamat. Ya udah nanti ada si kolar tuh Mion, mau balik mang, mun umroh barang orang, kacip terdarongkor pun kak batu tengah doa tengah belu, itu tunjuk. Ek badai kuat lo banyak serikan batu dah lupa orang luar muranya. Balik. Maditing kamu naik kapal, karena kapal cai sin tilalap, karena pesawat sin murah. Tapi menulis kata takdirkan mah teuing gitu ge, tapi lain kami bapana atau budak kan. Atulah enggak etakan cita-cita mandit ke, mandit sugan we. Sanu apa? Marton sarua uing hayang ibadah haji tu orang barang we emang. Hayang noong hajang har aswad uing mah. Rada kurang merencap ruger ger di Mekah mang, pirakur kayo gitu. Acu saat sepur pantas jenaka.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukabumi.

0: 157 Karangnunggal.
1: Kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati menujam di ulu hati.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
7: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Orang adangdut lagi hiap-hiap-hiap. Kadar yu baturan sim kuring biar tidak seti isen. Sambil ngobrol tema obrolan anak-anak dan menang ya.

serba salah rencang saungeun nuang ieu karasa nyeri, nuang itu karasa nyeri. Ayam sayur geuna nyeri atuh sabar. Demenan sararea ge bakal keuna kana fase seperti itu.

semoga we orang itu jag-jag terus bisa ngeunah dahar itu ini. Tapi dah lamun geus kena karena takdir seperti itu, nyamunan kita harus terima. Sudah takdirnya. Dah kan puluhan tahun ka tukang oge urang geus ngarasakeun kumaha ngeunahna jengkol. Kumaha ngeunahna asin. Dan meureun faktor usia urang.

maya mati eta anu ti Mansur maya muksin alatas ari maya gitu.

Oh siap paman, ngegas salah. Muksin alatas. 5644 selamat sore Kirawing. Nuri ngacung breu aya kene ang peda ganti modem. Nah. Acus cung engkus tangkus ngesagala berkurang kenikmatan tengah semula dicabut nyangkus ngadahara asin loba teuing riut sana situ pangkus. Ngadahar asin-asin teriut kena sirah ngadahar daging doma punuk berat. Luka lama tigeri eken. Dasim kuring ge sama. Kalau ada non makanan anu kiramata kata teh. Tapi sejauh ini mah aman gitu. Alhamdulillah. Anu paling iya mah si daging doma. Berat kana punduk teh. Ayeuna usum duren. Usum duren da standar gitu teh eta teh. Mieun abi ngacung mang pasihan kadu atuh, teu aya teh kadu. Tos marurag, tos mulai seep. Ajkia hadir, Rusdi Setiawan aya kene, oke. Firdaus aya kene, mang lain tukang jahit geus balayaran gitu acan mang. Poe Sabtu sore biasana geus balayaran batur. Sok aya nu sudah mendapatkan bayaran hari Sabtu. Sok ceritakeun bayaranmu. Menang seberapa puluh, menang seberapa ratus potong. Minggu iya dibayar sabaraha, becer sabaraha. Amar tamun Rani ti Mansur nya tamaya menti Muksin. Tape samang nunuang jengkol kena sampean hayam sayur saruanya jeng angin sop gitu mang. Kawingkan daging jeng jengkol nama tuh Ma Adit. Ma Adit nu kita tengah segala karasa. Ada orang yang bakal kena karena masuk nuk itu karena pasuk gitu. Hari PW esok atau yang penting gue disada ek Mansur ek Muksin alatas. Ada Muksin. Muksin keke. Bang Manap sore uwi ngacung. Iya mah tema obrolan terdaharin anu matak gitu kan. Dahareun anu matak jadi kana awak jadi nyeri jadi naon cing sok kata simpel eta mah dahareun anu matak jadi penyebab kana teu betahna tubuh anda nah eta lah breo kanikmatan geus sekarang gue teh ang geus bisa ngagayem nu teu asa duduh teuing. Wingin bulak kencang geus dicabut kapanan gugusi ye. Naon careham? Bulak katuhu koropok. Heueuh, nah sakitu na mah sok teu betah nyapek teuneuh galumah galemoh ka ditu ka dieu. Firdaus uing maladis mang ku becer diitung-itung teh papokeun kan geus dipake pangabutu. Adin uye saminggu uye nganggur kan menang 110 ribu bono 500. Mubah dunia persilatan teromokan wae kima beli nggak sabar. Coba pindah karena makanan atau napi.

Tapi uing makan lada mang nuripu teh sanggeus dipiceun saware peujit jadi ripu. Komo aida ma asin geus kebal uing mah tiluleutik jeung pedawa. Peji tengah di vision sawara kita bebas. Dan ini kujang warag teing matak engap. Ya mohon, ya mana jadi penyebab itu, penyebab benahan lah, nu beda gitu. Terus di Setiawan tong bulu amang, anu nincaka kolot urang emang, nungurakene gesak kapeng, anu karasa, gara-gara daharun. Heuh, daharun naun, anu jadi penyebab nete, anu matak biji segala karasa teh. Yo, ah, maya lagi nanya-nanya.

Weh, lagu Maya tanya ngake. Rusdi tekuat kulada, hasem, amis, pahit, har. Goreng itu buka leta terus di. Jangan kau tinggal. Ari pawen uang pete emang, nusok rasakan awak ari hudang sare wat hoream hudang. Tapi keur ngadar mah mung eureun mang can bobok begung mah ya. Karena cipapang hangi tapi da geus aya mah hapuk we.

Amar abdi mah mun samel ada teuing bebari karasa. Karasana kumaha mar? Mion aweh di kopi nuteun amang sargot geuing malangsung usia balik ka imah teh ambir busiat matak mung aing kopi nu kitu teh teu jadi meuli teh. Sakit ngeunaan aing. Adin oye kade atau ngaganu etan waktu dianggeuskeun ngagigihan teh mun kumaha. Breo, tahun 2025 teh ku Gusi tinggal hiji. Da kalajun teh tina motor tidak gor beak emang coplok. Mun tina dahareun eta ang peuteuy sok boga leneng jeung eta ge mun hayang peuteuy ata. Sok dibebekeula da di kalemoh nyampe. Atuh keur bauna, mun aya sensasi nagi Gusti, peuteuy di bebekeula karek di dahar. Dari kalemoh ieu nyepekna mun teu dibebek teh nu kadua cauang. Mun di deretan beuteung. Mun di deretan cau beuteung teh kontak sia mules. Lain rencang kunaon teh goreng gitu. Cau naon eta nu mata kitu? Sim goreng mah nya lemah ku cau mah ukur ku cau nangka. Asli ku cau nangka mah ay. 5 menit cau nangka asup kana jero beuteung. Wah. Karasa perih beuteung. Teurab hayo gitu. Acus mun dilamot eta kita pe bade asina ka sepeda nyeunya pe beda angkur jeung peda bet piraku lancar mikir mata kese dek bungarge secara parabel bet loba peda. Tapi dahareun nu masih normal nanaon ge mang uing kana awak tengan hiji nu tadi rada ai soak. Peuteuy jengkol betah kene kompor dagingan mah jag-jag kene kana bodi teh. Komo daging domba, daging sapi, wah jag-jag. Uyuhan teun kali mangi daging nu dua tos. Tenining kujang alamna abi mang, buah kadu masih nuang kadu masih kene. Nuang jengkol peuteuy masih asal tong seueur teuing ya. Ketang nuang sate nganggo sama kacang nu atak berat kana punggung teh da meni teu tiasa gugah berat asana teh satena sate jando atuh wat puyeng gini, ya. Rusdi Setiawan nu kuatan mah nu ngabaso di banjur kulada. Da teu kuat kulada matak baso teh sok ajeun disanguan we uing. Halus. Ari PW boboko. Salah ngetik edan HP nu mah geus bener ngetik jadi beda teh ka harti. Auto tag kudu diperhatikeun eta teh. Amar sok ngerebek ang panas beuteung teu mun lada teh. Mang manap ku sambal ang nusok matak temen BO sok panas kena liang takan atau ngudu ditulis nukitin sama kain. Hari mayor mana pun dibedil. Brel cau sabang saning lambung cek pa dokter mah tapi aneh mun kana cabe masih ngeladat tarik gitu nah bisa gitunya. Daweng kucau naon-naon ge normal. Ngan eta hiji kucau nangka geus we. Cau nangka mah rek dikukumaha oge ripuh. Rek dipisang, rek di naon rek disupan, rek dibeuleum, anger. Kucau nangka mah ah. Mion sa nu lemah ku cau betad ngadu terja saman uing ngarancau mah beuki aman asa ulah cau nu cucukan uing mah uing mah teleman teh ku cau nangka mah yakin soak uing mah
kajen mun aya nu hayang merecau ulah cunang ka moal eta moal bener bisi yang bisa niat merecau aya cau ye cunang ka misal ulah dibikin kawing moal bener jadi penyakit.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Adin uye gesrek 2 tahun uing huntu alunger memitina makan deg-degan sulu kadagur gado watas rek udulan huntu tematak mendipake ngadar sukro tambir kiamal kerenyekil dina paham deh kulu mah kalau mau kadi teka di bubuk sate peda di kepal di gaya
1: betapa berharga cintamu
0: khawatir
1: dalam ketiadaan
0: khawatir para kaum cetuk.

Eskolot orang Tewadin. Tapi asli cus pada mengis ketalar kue nuku kumage. Paling haus efek nanti. Terus disiawan yakin mang, cowok nangka macan tului karena teli gak ingus.

0: pernah bahasa itu memaksakeun deuh. Bakat ku hayang udud ngeunah gini. Hayang udud ngeunah. Waktu di masjid mun teu salah. Lah aing jeung teu kuat bae kumaha engke we. Hayang ngeunah udud kan ngadareula eta. Wah, daeuh ripu katungtungan ka duhung. Cuyang, abi mah nangka, gana, sareng udang, mang. Kembali. Lewat manggil emang kau. Cinta tuh samanya. Abi mah nangka, cina gana, sareng udang, mang. Sahak, mang, tete. Sok bare kana lamai, lamai nu ipis jadi jamo'o, juga nu ditonyok, renyem, ate. Oh, gitunya. Ya, cus. Mang Dayat mi.
1: Ojo kuatir, co.
0: Mang ini tambang. Mang, cus. Nun laguna ang goreng siapa dari pedang pakai ngake geripu hasil kanepi aing ngela canggel. Adin uye alin kecetuk uing kecelakaan ya balu acetuk saki anum kene lah cetuk mang manap dah emang conang kam hasum dah langsung si beteng teh matak de keponek aya nu asak tarabeak sasikat kumanuk teh umurnya ari pewe du uing hek melak cunangka tuar dewe gitu poho uing gesok karasa cunangka man tapi butuh kiripikun ketang terjadi aneta itu dikiripik we mengapa dalam ket mau amanin dikiripik mah doeng gosok ngedar kiripik mah kadelah melakna cawu anu iya sem goreng cawu itu lampene terus apa raja bulu raja cere cuamon si tepati eta we lampeneng lampeneng manggeus yang dipanggang teh nu kecuran keju wah bari ngopi wah cuyang Mang Surandi jeung tingali ka uing manggil Mang Surandi oyo wuh Jek Swebu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Boro-boro ngadar daging, ngadar mie, uing emang dasok hese megatkeun dahun tunu hareupna ompong dua, sabar. Si Swebu jauh-jauh ke Jambi ngadon gitunya, dodoting balik ke Swebu. Ngadar mie, wet hese megatkeun. Kembali, hatir sesuai magin sore dina waktu saya nu mah anu dipantang teh anu jadi penyakit alhamdulillah sehat ane ge misang cau nangka aman-aman saja alhamdulillah teh magin hari kitu mah breo hiji mang antri dinu hajat. Nah ini teh sa antri basa antri basa antri di nu hajat cuci mulut na ku cau lampung dipipit kuing teh amba di madang eta beuteung uing ku kurubukan ngusian bae ka terjadi ek madang nguntuin nyangan WC tungtung nepi ka imah sorangan aing cenah deudeuh teuing sabar ha. Kucau lambung ya. Mang mana oh, mawa gunting yang kedar mihna tu suayab. Kisung hebat yang semegatkan mih. Acu sarua kiripik nage ma matak mencet siya kucau nangka ma. Jeng matak jeding kena bibir ke nyanya. Bubur eh keluar pulau hari barang dahar bete hese megatkan mim ya acan melana nanti suai emset teh. Hahaha. buburu jauh. Buburu jauh di lemur di Jambi. Bukankan miun ya ese. Balik ke Swem. Tuh cowok nangka, eh mantap. Nyangka bita tete magin. Abi teka bita itu asli na. Nganye dari busok seul. Enggak mah, apa yang ada pisang iya nya, cawu iya ya. Cowok uli, tawartosan ke jenis susu. Nya, mun gak ada mah cowok uli, atau tina cowok lampene. Kajen di susu burit-burit ge, jang batur ngopi. Siap cau uli. Nah, eta magian. Cau nangka mah teu sanggup. Ah, mah teu ngaliban deui jang kopi hideung teh magian. Lah. Cau uli ega anu nontos dalu ulah nu teuas keneh geuningan sok aya di warungan ge. Pisang nanti pisang non cawu nama cawu uli ngancan asak pisang ngan kalat tuas cawu nanti tu enak cintaku selamanya hari PO tu jadi ah tu kahati nanti cawu alus mah tungro emang beda jeng cunang kak du kuat ku hama ting tu bekian meren sokana lamung menuk canggur lengket kayak mung ente bak hiji lambung manusia ruang menuk ya mata gitu oke berarti Jack mang ada rek ngadar conangka menginum hula obat proma metesengnya tengaruh wow. Nggak ngada sisim seperti itu.

Kayak siaran pagi, magin sambil laporan, udah jarang siaran-siaran pagi. Kamar mah nyuluran. Erik cibos, ah, aing bos Erik kemana wah, ya? Tamang caukia nu mantap tahun ukia. Tah, sasi kata, wadnes bener gitu, oh. Jeng-jeng lo bal bateng, eta Erik. Kemana wae tuh orang dia, duh ay. Kabita dipanggang si Erik ini. Ay, job pecang gue tengirim foto cau uli wat karawaneng. Ah, aing jadi kabita. Isu kan karen jabaku mua, bawa sekalian. Yang dipanggang. Rusdi nu panjang bengkung cau naon ngaran teh mang cau ieu lampeneng warga meuli tah di batu curi bakat ku hayang buat ngarang kidak 20.000 buat dalu ngeuna di beuleum cau ih ya tu komo lampeneng teh mang bengkung panjang leutik. Tapi ngeuna komo dipanggang make mentega purukan gula bodas gula ulah make susu mah bener bakal giung teh auran ku kiju wah cadu asa bos tambang siang ada anu gitu mah asa bos batu bara aing siang. Asa bos batu bara.

Ira siaran pagi nggak ada, nggak ada jadwal magin siaran pagi mah. Kecuali kalau nyuluran. Nggak tahu nyuluran siapa gitu. Nantilah dikabarannya. Acus ripu buat melahan ngadang cawat kedua diobat lah, ribet-ribet ting lah. Ya, mending kena hindari lah. Buat kacida kudu nginum mula obat yang ngadar cunangka. Din uye lain amang hungku sedih dia ge aki-aki seul seul angen cina langsung dibawa ke kesmas yang ada cunangka. Langsung dibakar kesan mung tuh ingat wah matak dihindari harus disiawan pepalnya cowok itu menyala ngunah mang mana cowok tanuk panjang bengkung hegoneng ayah etage udah bengkung etage cowok bau tanuk cowok lampeneng ge. Bre, di kantun laang, can boga cai ker mandinya sok. Acus ngajak, kena temagin, ulemat kudu siaran heul.

musim panggen gitu. Bering absen karena cepetir. Asa ulah dinten Senin we. Dan Senin bagian iya abina. Ngeunah gerai tapi unung ngeunah mah yakin mah gini. Karena ditabuh nanti buat malam. Mending kena wayah kieu lah. Jadi batur ngopi. Batur ngopi hitam. Cie. Ah tengah lima. Terus ah jadi kabita. Magin mohon teh sambil ngabsen. Sing lancar sadayana, sing syariat sadayananya. Orang tosan margi tosonten. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin. Selalu dimudahkan segala urusan. Selalu mendapatkan limpahan keberkahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat sore. Apun terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
2: www.radioprssanijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
4: 3 tahun timun BBM subsidi, mafia Pertalite lintas kabupaten dibekuk Polres Garut. Waspada modus silent call dan love scam. OJK Tasikmalaya imbau warga Priangan lindungi OTP. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut membongkar praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite lintas kabupaten. Seorang pria berinisial SL berusia 38 tahun warga Cipatujah, Tasikmalaya ditangkap usai 3 tahun mengeruk keuntungan pribadi dari alokasi BBM rakyat miskin. SL dicegat petugas di Jalan Raya Pamengpek Cikaengan, Kecamatan Cibalong, Garut saat mengemudikan mobil blind van putih. Saat digeledah, polisi menyita 16 jerigen berisi 560 liter Pertalite, ponsel serta 6 lembar surat barcode resmi yang dimanipulasi tersangka untuk memborong BBM subsidi secara berulang di SPBU Cipatujah. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Herman Saputra Jumat 21 Agustus menjelaskan, penangkapan ini sekaligus menjawab keluhan warga yang sempat viral terkait maraknya pengisian jerigen besar di SPBU perbatasan.
7: Pelaku SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 dum atau jerigen yang kemudian akan didistribusikan atau dijual belikan oleh tersangka ke daerah Garut yang mana perbuatan tersangka ini tidak ada izin. Menurut pengakuan dari si tersangka bahwa si tersangka itu sudah beroperasi melakukan itu kurang lebih satu tahun. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dengan menggunakan barcode, yang mana barcode itu dikeluarkan oleh salah satu dinas yang melayani terkait bahan bakar untuk nelayan.
4: Atas perbuatannya memindahkan BBM subsidi ke pasar gelap, tersangka SL kini mendekam di tahanan dan dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, junto Undang-Undang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Insiden kebakaran melanda stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Babakan Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran Jumat jelang jam 6 petang. Peristiwa diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada sistem kelistrikan sepeda motor milik seorang konsumen usai melakukan pengisian BBM ke dalam galon air mineral. Saat mesin kendaraan dinyalakan, percikan api mendadak muncul dan seketika menyambar bahan bakar hingga memicu kobaran api besar. Kepulan asap hitam yang membumbung tinggi sempat membuat warga serta para pengguna jalan panik dan berlarian menjauhi area SPBU. Petugas SPBU Babakan Herdian menjelaskan kebakaran awalnya saat motor di starter, konslet dan langsung kena menyambar bensin yang diisikan ke galon air mineral, lalu muncullah api. Pihaknya melakukan pemadaman memakai alat pemadam kebakaran dengan mengeluarkan semua alat pemadam api ringan atau APAR.
8: Si galon mineral atau udah selesai pengisian, terus dia mau pergi pas di starter langsung konslet motornya konslet. Langsung kena teh mineral itu yang sebetulnya. Langsung pakai pemadam ini. Pakai apa ya? Apa terus? Ambil yang kanan. Dan mungkin semua sebelah sini dipadam.
4: Berkat kesigapan petugas memadamkan api menggunakan seluruh APAR yang ada, kobaran api berhasil dijinakan sehingga tidak sampai membakar mesin dispenser BBM utama. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sepeda motor milik konsumen ludes terbakar dan pengelola SPBU mengalami kerugian material.
5: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
2: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Tasikmalaya mengimbau masyarakat di wilayah Priangan Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya modus penipuan digital atau scam. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengungkapkan pelaku kejahatan kini menggunakan berbagai teknik canggih untuk menguras rekening nasabah. Mulai dari love scam, penipuan berkedok akun resmi lembaga keuangan hingga modus terbaru berupa silent call atau panggilan hening yang bertujuan mencuri rekaman sampel suara korban. Nova menegaskan kunci utama pembobolan dana nasabah biasanya terjadi saat korban menyerahkan kode OTP kepada pelaku yang berpura-pura menjadi petugas bank. Kerugian akibat kejahatan cyber ini tidak main-main, bahkan dapat menembus angka miliaran rupiah.
3: Pelaku itu sudah mendapatkan OTP, mulailah dia beraksi untuk kemudian mengambil dana dari nasabah. Itu tanpa sadar, bahkan yang paling sekarang itu paling menjadi perhatian kami, dan itu sangat bagaimana caranya adalah silent call. Jadi kalau silent call itu ada yang menelpon, kita angkat, tidak ada bunyi apapun, kita tutup, tahu-tahu rekening kita kemudian berkurang. Nah, itu adalah efek dari digitalisasi yang memang harus kita antisipasi, karena yang namanya digitalisasi itu sekuritisnya kan sudah berlapis itu, dari OTP, kemudian data pribadi, dan sebagainya.
2: Guna meminimalkan kerugian, OJK meminta masyarakat yang menjadi korban untuk segera melapor ke Indonesia Anti-Scam Center. Laporan yang masuk kurang dari 30 menit sejak transaksi penipuan terjadi memiliki peluang lebih besar agar dana korban dapat diselamatkan sebelum dipindahkan ke rekening penampung.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radio.pr98.9 Sukabura.
6: Keur naon ceuk?
7: Ieu keur Facebookan, Dek.
6: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
7: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
6: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
7: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
6: Naon, ceuk? Cermat Sale.
8: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alayhim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun dan

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
9: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kalih wargi sareng di tepang denina acara anu baku saban saminggu sakali saminggu sakali ana tepang denina acara wayang golek. Mugi sanaya aya dina ginanjar ka wilujeng. Sim kuring alhamdulillah tiasa nyarengan kalih wargi deui dina wengi ieu. Sapa rada tawang kamari oge. Berang nyarengan. Dinaungi urang sasarengan sareng kirahan Jatilu Dalang Asep Sunandar Sunaria.

aturan anu ti tadi mancok loh. Panasa mua oyo kali mama Uden. Masa sakulawargi di di Cilubah. Petakan. Da kantun ka para putrana Auden. Oyo Panasa atau mama Uden. Ajae kawono di Cilubah. Ilu jangwangi, ini ngadang ukur anu ini ngadang ngak ayah saha ke omo mah ngadang ngak aturan kesepan paling dinyata Pak Ahmad lewat semai di Cikaret mungkin sadar dengan ginanjar kerjangan ayah atau gitu mohon yang kuring ngarep punggi sadaya dan nagi ayah di nagi lanjar kau di jengan sarang isim kuring hapunten kau amat kelewa ayah tasan teh salah halo banyak itu tewe gitu. Aturan Pak Ijan ini oge emang ukir maminun ayah di Bojong Sumaini kantun Bapak Kardin kali Ibu Kang RH 32 teka langkung Bapak Pigo di Cinunjang ya seheran orang Cinunjang Dut Kosim di Ciko kali para putrana Kidoing duh panirehe Kidoing teh kereng hepepe sigana ya teka kantun Pamumu Raja Kain di Cikukulu Kolot Pak Idar kali Ibu di Cibanteng Wirujongi Pak Idar aduh asarehe Pak Jana di

contoh Raja Peuteuy di Cimanggu. Hele, pantoy teh. Rumah itu terus ngagantung di Natali Rapia gini. Karena daerah Jakupatahu.

0: Santos na lendra do dutlu do duloro. Angin suwi jiwiji na hingi bibisik Prabu Banjarpati.
1: Iya ini
0: ingkang sampun wontening setingil binaturata lengaking dedampar genta pinalipiting sososari nenggana warna.
1: Iya ini
0: lemik babut prangwe dan ikinanda wijadabat kastorilan sinebaran sari-sari.
1: Duh iya
0: mawe raksukan sing sarwa endah ditaretes inten renukmi.
1: Lajeng
0: pengawakan jangkung gede simar dada bewa simros tayapa padana pas

0: Boten kantun Senopati ngalaga kekasihipun Banjar Segara. Duh, yee. Sami tungkul hamari keludat nyemah nerimang sabda ajrih ningali pamur Nalendra. Watak wanto sang Nalendra sakti mandraguna. Duh, yee. Utas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Cenan. Nanging dina waktu sieu sang Nalendra nuju mungun nganglu bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana.
1: Walah, tangtos.
0: Jelaran kaayaan nagara nuju harengheng, masyarakat nagara ngamarudah. Buayana rupi-rupi wad, wabah anu keuna ka nagara jeung ka bangsa.
1: Yeuh.
0: Paling sakedik 100 jamaah anu maot sadinten ku ayana katarajang rupa-rupa wabah
1: sareng musibah leres.
0: Ya, parantos aya pitumaleunana margi bisa nawaluyana ieu nagara teh. Kedah ditumalan ku getihna Bima Pandawa anu kadua.
1: Yeuh.
0: Anu kiwari Bima nuju haharegungan dina calongcong weusi anu hese pisan dialak getihna margi pakar.

0: Anu payus nipi agul kalayan dipirus wakang yai Banjarwati kaharip tiukna.
1: Cobi
0: oke bungsu kaharip maneh Banjar segala. Dah kaulah nunraka pramu
2: si cantik
0: tapi noda menyai nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semah baktus kau nyupan jenengan Raka Prabu.
3: Nyai kau lanu
0: ya ujas uti nyai aku terima dari tanggal lalu kiwat dengan simpen pelungi hati punding mas akai ngahaturkan rebu nuhun Raka Prabu. Kali nanti tak hapun tentino pihak kelepatan ageng semonten alit kaulanu.
4: Iya, saling maklumnya, saling maklumnya lah.
1: Saiklah.
0: Katiluna perkawis saya nangrom.
1: Eta.
0: Purwa panjenengan kersani malan ya waktu sinatan sadia ajeng-ajeng kaulanu.
4: Iya, tunggu itu.
0: Bungsu kaharep rayi.
2: Ya, si bontot kenya.
0: Tapi lo damel kaulanu nampi karena pembagi kalayan ngahaturkan semua sukem kau nyupan jenengan Raka Prabu.
4: Iya, diterima yi, diterima.
0: Kau nyuk mok patih kaulanu. Banjar segara ditampi nuhu puja stuti sampean ku ace. Kalih nanti etaha pun tentu pihak kelepatan ageng sementara.
4: Iya, saling maklum yi, saling maklum.
0: Tansah diajeng-ajeng ayah pikir saya naon Raka Prabu. Tak gening Raka Prabu. Tansah diajeng-ajeng ayah nengron. Ye, kalah nengon.
4: Ye, dah, cobi.
0: Purwa dihaturanan lingih ku akang nyi, memang saperkara akang sono.
1: Tantos.
0: Kadua nanti etah. Ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan nyai bisa nyaosan kana pangangkir akang ngayeuna tepi nu damel kaulanu kalayan sakaligus akang bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna
1: deh
0: dina gawe mararaneh sararea anu geus nyingkeukeun bajuleungeun keun sakatuhu demi nagara demi bangsa. Soksana jana yena can puas dina mangsa urang hasil gawe sabab yakin meureun kaituna aya tuluy keuneun gawe urang.
3: Ya memang
0: ku kaprihatinanana urang sararea di dieu mimpin nagri. Diri anu geus diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa saolah-olah urang teu kapake.
2: Doh, kantenan capek gawe teka pake teh.
0: Sabab, ku ayana kajadian negara rusak hareng-hengna. Masyarakat negara ngamaruga. Laras kaulanu Raka Prabu.
2: Wabah jeung musibah terus-terusan.
0: Musibah terus-terusan bencana.

0: pangmikiran keun kumaha salah jeung katang tuanana supaya si Bima terak ku pakarang supaya kaala getihna.
1: Dokter Raka Prabu
0: nguningakeun kaula nu memang si Bima teh jigana wae si eta teh boga ilmu batara karang. Boga ilmu kadugalan nepi ka teu aya pakarang anu terak. Ngasruk ka kampung-kampung mapay padesaan nalungtik pakemitan. Sepuh-sepuh nu kagungan pusaka-pusaka teh sadayana parantos ditamut. Nanging nu kadadat ka wiara iki wari teh kaula nu teu aya. Teu aya pakarang anu terak. Tubuh.
2: Bisa jadi guguru.
0: Senopati. Ulah mun Raka Prabu. Sami nguningakeun kaula ge kaula nu parantos ngapruk ka mana-mana. Pakarang-pakarang teh teu aya nu teurak.
2: Ya kulang.
0: Atuh kumaha Nyai? Nyangakeun sadaya daya Raka Prabu. Nanging ieu mah aya salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat beja teu beunang dipercaya.
2: Cing, sugan.
0: Impo ti saha?
2: Anyar meureuya.
0: Ieu mah namung nu mewartos nanging digugus sareng teu namanya kumaha urang bae ieu mah manawi sareng manawi kaula nu cing cing cing cing cing.
2: Beja ti urang Suradi meureun mah.
0: Wartos ti saha aceuk? Beja aceuk geus teu urang Surade. Apa mana Surade rayi? Kentenan we kapan aya Surade tutung? Ah, eta mah Surabi atuh belegu.
3: Iyo.
2: Kana roncone.
0: Kengeng wartos tina benang dipercaya.
3: Iya, kumaha.
0: Tiasa kaula nu si Bima bakal kalah getihna, si Bima bakal terak ku pakarang. Tapi si Bima teh nyaeta kudu digebug heula. Kulayang jamu sakali musada lambang kagungan nagara Amarta.
2: Wah, eta
0: cicing sakali deui. Tiasa si Bima bakal terak. Bujeng hinga ku pakarang pusaka ku bedog biasa ge bakal terak. Asa si Bima teh sirahna kudu digebug heula. Nyaeta kulayang jamu sakali musada lambang kagungan nagara Amarta.
2: Wah.
0: Bingah kabar.

0: saur sapu anu keng dipercaya di urang teh geuning aya paranormal.
1: Laras urang.
0: Nya eta kakasihna teh Lurah Togog ti Jumantri. Ti Si Ogog. Laras Raka Prabu. Iya. Sanajan eta jelema goreng patut calangap. Iungna rada pegeg.

0: yakin akan percaya lamun datang nanti si Ogong.
1: Wah percaya.
0: Kau lalu
1: percantan ulah tinggal rumah.
0: Kuma cerah. Raka per. Iya kumaha. Tiasa bakal terak tapi kedah digebug heula ku pusaka layang jamus Kalimusada lambang kagungan negara Amarta. Iya.
1: Beres teman ulah. Biasa jalan kan ulah.
0: Syukur.

0: di tengah lautan ulah kapalangnya bel. Wayahna usaha deui.
1: Ikhtiar deui kayaknya.
0: Supaya si Bima terakup pakarang. Paling heula anu kasebut naon tante? Layang, layang jamu sekali musada. Layang jamu sekali musada.
2: Lambang kawulangan nagara Amarta kaulanu.
0: Sanggup apa henteu? Hah? Kaulanu?
2: Tadi oge kak Nyai teh parantos janji waktos di istrenan. Dina mah waktos di istrenan teh toh pati jiwaraga. Bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasangakeun raka Prabu.
1: Wah sae.
0: Syukur syukur syukur.
2: Senopati bungsu,
0: kaulah mun raka Prabu. Sanggup. Maling layang jamu sekali musada.
2: Adi Aceh,
0: kaulah mun Aceh.
2: Kumaha urang koalisi jeung Aceh?
0: Tukino damah kaula
2: urang urang ngahijikeun ilmu panemu jampe pamake urang lumampah ka nagara Amarta urang cokot eta layang jamu sekali musada
0: nyayogikeun tanagakeun nyayogikeun tanaga sareng emutan aceuk syukur syukur syukur syukur ayi
2: nanging dinten iraha kaula kedah lumampah kaula nu
0: yeha ulah diisuk pake token ayeuna maneh ini tay.
1: Oh sae
0: ini paling layang jamu sekali musada supaya si Bima anu kiwari haharegungan dina calongcong bisa terakup pakarang
2: sae
0: moal bade dienying pake token ayeuna bade mios berat lumampah jung lumakui rayi angsa damel sabeneja
2: ah rayi
0: kaulah nun aja
2: ayo kayu rancang.

pasti sampean bakal kalengitan layang jamu sekali.

0: anak kesugan jeung sugan eta layang jamu sekali musanda bisa beunang
1: jalak keneh kacik kedah kumaha carana dina waktu seuna.

0: Ngacurik ini sih mah bagus. Mohon ditampi ku kau lah. Ayah pikir saya naon ye Faden Banteng.
1: Faden Banteng ya.
0: Ayah naon-naon ditenggelan ku Asep Banteng.
2: Percaya
3: kasih percaya, percaya, percaya, percaya,
2: percaya. Nelayan ke bini
0: macam-macam. Bili ayah nu macam-macam sob. Percaya kesini naon ye. Asep Banteng. Udin Batak ayah.
2: Oh iya. Nang pelek ayah.
0: Oh. Yan Tobadak ayah.
2: Iya.
0: Ari Batak. Wah, Ari pelek.
2: Ayah. Darya Orner Deal ayah.
0: Iya.
1: Ayah toh.
0: Sembabak toh. Kasangakeun.
3: Nuhun nuhun nuhun.
2: Percaya.
0: Ayah daun nya Kang. Aji mun bau jengkol sakeun. Oh.
2: Nangis
0: kadahar naon itu teatu. Emang ini kadahar jengkok ke nggak kadahar udang.
2: Udang.
0: Jauh nggak kan udang bau jengkok. Apa dicampur?
2: Udang
0: jengkok.
2: Jengkok
0: dalawet. Ya jadi kita semua bagus bagus. Hak nuhun nuhun nuhun. Mangga aya pikir saya naon we
2: geus. Jeung capek
4: rada aya meeting.
2: 2 4. Wah.

0: yang manis. Anak manis janganlah dibunuh. Kalau dibunuh silakan orang makan dibui. Dibui. Oh mau ayah cinta segitiga.
1: Lagu
0: lagu batur nepi ka diruk sakit tu.
1: Lagu cinta segitiga teh.
2: Lagu toka-toka.
0: Lagu naon nepi teh lagu toka-toka. Ai mane bisa ka lagu?
3: Bisa
0: cincok.
3: Deleteng deleteng tumila reungeun tuma. Tumila reungeun tuma. Tumila reungeun tuma.
0: Coba rupa-rupa semua mekejeng boneka cantik jadi aingnya nyaho.
2: Zaman
0: Elia Kadam.
1: Oh, zaman Deli Suryani.
0: Oh, Kadampet. Kadampet atuh nama. Aya pikeun saeun nyaon bulan Gusti.
4: Kieu. Bewarakeun ka batur-batur sampean. Yang kaulah ayana dek lunta deh ningahkan iya negara.
0: Oh oh oh.
2: Oh ketahuan.
0: Oh oh oh. Ketahuan.
2: Pacaran lagi.
0: Pacaran lagi.
2: Dengan si ayah.
0: Dengan si ayah. Si ayah sakit. Karena pacarnya kawin lagi. Asal sewenya.
1: Asal sewe. Mereka mana tuh hari lagi asal sewe.
0: Kawin hati muni itu beja-beja. Pantes gening itu beja-beja tidak gening goreng patut. Sampean apa? Si Bima nepi kadangat ayeuna teh eueuh pakarang anu teurang.
5: Wah, leres. Leres Gusti ampun eta awak si Bima.
1: Oh, keris teu metu.
5: Abdi kamari cikeneh aya senjata anyar surulit ngaranna.
1: Surulit mareunya
5: mun surulit. Mane apa? Surulit. Apa? Naon? Di mana jelema aya goreng hatene teteh surulit. Eta mah sarulit atuh goblok. Eta mah atuh. Kabina-bina teuing. Bodoh teh. Aing sarulit mah di mana aya nu rame geuning sarulit.
1: Sarura.
5: Suit eta mah suit. Aing suit mah ieu anu beulah biwirna. Aing sia.
1: Eta mah
5: saung, eta mah saung.
1: Kita
5: marah rengat itu. Sau ya toh. Hai saung di mana usum hujan sok jaradi gini di kebon sampo. Suung. Suung sama beribu. Nah setiap kapan ibu punya pindah jering. Hai suung di mana awa naon-naon. Suung.
1: Suung.
5: Siatik. Hai suung mah jalan cai gini. Kebaturan got.
0: Kulubung. Kulubung teh mah beulah bung.
1: Jauh-jauh kulubung.
5: Hai kulubung mah geuning di pamajikan urang geus aya. Geus tong diomongkeun teh mah.
2: Eh, aya data nu penting
1: kamar. Eta mah Sumar, eta mah Sumarni
4: tah kuayana si Bima teterah kupakarang tehnya ayah bejati nu menang dipersaya.
1: Goh. Eta.
5: Dah. Cing atuh Gusti kulan. Dah abdi mah parantos si beak dengkap usaha ni. Kabapak Yusuf Effendi abdi cekeng eta namut keris. Dipasihkan kuanyana dengan ditodeh-todeh teh kerisnya kalah potong.
1: Kemampu.
5: Abdi anu ngagentian.
1: Kemampu
5: banyak keris dipakai nutup
2: potong
5: naon rek itu mane keris teh keris mah lain panyakit ning kana beungeut sok narokno
2: keris
5: keris
2: jauh-jauh
5: atuh ya
2: keris
5: keris mah sok dirujak
2: kiris
5: kiris teh mah lamun hiris diharudung eta mah tiris atuh ya teh geus kiris. Hai tiris mah pan sok di jero kulkas tiis
2: tiis da kudu bisa kabedakeun atuh
5: hai tiis mah di mana ngabodor teu rame teh tiis
2: tiisan
5: hai teh mah jari we teh mah
4: jadi wayahna kaula rek ningalkeun deui ieu nagara jeung lanceuk kaula
5: oh sareng nen pati
4: ya
5: lumuhun kumaha cenah saur Endang Patih teh?
2: Oh, teh saur Cut Memey teh kumaha?
4: Dek usaha bareng gawe jeung kaula.
5: Gawe bareng. Dek kaula koalisi. Dae.
2: Beres koalisi mah.
4: Sugan. Beunang sabab lamun teu dibabuk ku layang jamu sekali musada. Jigana yakin ratusan taun oge moal teurang.
5: Dibabuk ku naon cenah?
4: Disabuk, dibabuk ku dahuluna, ku si Juana.
5: Lain Juana layang jamu sekali musada.
4: Jamu sekali. Ah, dihekeun. Beli teh sia teh.
5: Nyalakeun batu da maneh nu kitu mah.
2: Juana kudu sayang
5: teh. Baralaga lah.
2: Baralaga. Banyak ada, banyak
5: layang. Dupi eta layang jamu anu bieu teh di mana ayana?
4: Layang jamu sekali musada teh.
5: Ah, kali musada. Di mana?
4: Ayana teh di Amarta di dulurna kene.
5: Oh. Saha taraja saha? Ayana teh. Saha nu kagunganna teh?
4: Yudhistira.
2: Raja Amarta.
5: Yudhistira mah atuh eta mah di rumah sakit di Cimahi. Yudhistira tama atuh. Sia teh. Eta teh ngaran rajana Amarta.
4: Di eta pisan pusaka teh hayana.
5: Aduh, teu kedah sareng abdi.
4: Teu wayahna nagara tumuan. Wayahna si Bima tumuan bisi gencar.
5: Wah. Ai perkawis nungguan si Bima mah aplusan bulan Gusti.
2: Aplusan. Aplusan bae sajam sewa.
4: Kumaha kungsi dibere dahar daek dihakan ku si Bima?
5: Teu daekeun Gusti dipasihan roti.
2: Kalah di alung.
5: Kalah di sepa. Hamburger diantep.
2: Diantep
5: bulukan teh. Eta oge ku abdi dipasihan fried chicken.
2: Wah,
4: kalau kada.
5: Beak, chef nama nanging sana ku si Bima.
4: Usaha
5: ku anak abdi we.
2: Di bare martabak kira ku pamajikanana.
5: Jadi gegerungan si Bima teh bari tapa, bari puasa manehna teu nginum, teu daang. Teu daang teh dedak. Laga mana teteh sia? Surade.
2: Laga surade.
5: Najis deh ka euy.
2: Gampang
5: kulon da mah.
2: Gampang kulon teteh
5: kitu. Aduh panak kitu. Baru. Di mana mah deun? Oh, beujeung dek. Teu panggi. Ngeuy.
2: Lewek teh dek.
4: Wayahna tungguan di saat sana kula datang mudah-mudahan weh eta layang jamu sekali musada teh bisa kabawa
5: dadahan Gusti doana keun abdi teh rek maca gedong dhuwur kali jamu batur memaca yasin sia memaca gedong dhuwur kumaha inge paingan sia mada kitu wae na kalakuanana. Paingan tiba heula teu payu-payu dagang lotek.
2: Paingan yasin teu apa gedung dhuwur
4: apa. Bisi aya siku sululuk gelap mau ngamuk ka jah meta wayahna. Jaga cimbeureuh. Tingkatkeun, ronjatkeun.
5: baga Gusti da upami dipersanten mah Nini abdi sareng aki abdi incu sadayana parantos gempar panyakitna anu DBD
2: flu burung
5: flu babi anu flu tulang anu cikungunya
2: anu kecil
5: aya pangap capanya cikungunya tong boro cicunyunya si jagrage aya aduh yaan Gusti anu nyeri panon teu cageur-cageur
2: can kecing manis
5: iya penyakit kastrol
2: kolesterol
5: beureun sia teh kastrol nah
2: asam urat nyaluk
5: tah kitu kulan Gusti nyeri eteung aya muntaber penyakit oneng
2: oneng
5: diabetes oneng banyakin oneng mau waduk banyakin liper nu bener ayah banyakin liper ayah lain liper mah anu ngajaga gawang ayah main bola etama kiper
2: kiper
5: sia hai kiper mah anu teu percaya ka pangeran kapir eta mah belegu
2: lain jauh-jauh eta kana kiper kana kapir dipaksa
5: alah sakitu wayahna sae mangga Gusti ku abdi bade dilaksanakeun ieu panjen
4: wayahna bra lumampah jaga si Bima jeung jaga ieu nagara bisi aya hal arti dihareupna
2: kok molot-molot eta
5: aling
2: aling bere jalan
5: tong halangan jalan aing anu rek ti heula ini
2: bere jalan gayak teh tuh
5: kadinya jalanna bade ka dieu mangga
2: malibir tak ka sisi aya atuh
5: agawi deui
2: tong nenang masalah palong
5: balong
2: balungan
5: kadiri apun jen
2: anu kapun lain lega-lega jalan teu cekerangan
5: sumuhun kulan Gusti mangga diestokeun ku abdi mudah-mudahan nu bade angkat ka luar nagara cing tiasa mulih deui ka nagara kaula kalayan hasil anu mecekil
4: ya yeah.

0: Ayah naon urat teret teh. Naon yo huhu koyo. Walah
1: dulur-dulur.
0: Ayah naon peraya.
1: Nyuk-cruk-nyuk-cruk suku gunung.
0: Nyuk-cruk-nyuk-cruk.
1: Tuturubun subuh-subuh. Burung nuku.
0: Ngajuk-juk lemur
1: batu. Ngujuk-juk.
0: Lemur batur.
1: Suku gunung cupu. Beduk.
0: Beduk. Beduk di dagor.
1: Aya bom. Esek aja. Alah. Lain. Urang sarerea kudu bener-bener ngajaga lemur. Sebab lamun teu kitu, urang sarerea bakal kacolongan. Kacolongan ku jelema oknum-oknum masih kene diarudum. Anasir-anasir masih kene balawiri. Lamun kacolongan dia mah urang yakin bakal menang teguran di dunungan he. Ya cucu ikbu uk menibawang ke.

0: Iye Banjar Segara salahku Senopati Ingalaga memang sakti mandraguna.
1: Iye geng.
0: Bisa mansalah putra mansalah putri.
1: Leres.
0: Sumping nakak.

harta dina dangat ayeuna katurun katutuh. Leres. Eukeur mah Arjuna panengah Pandawa leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit duka kamana jeung kumaha nasibna. Yeuh. Atuh anu milarian oge Bima Pandawa anu kadua teu aya. Nu dipilarian teu aya nu milarian ngalelep teu aya wartos-wartos ka nagara. Yeuh. Bumpengna para satria nilarian ka kidul lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowo katuruk-turuk layang jamus lambang kagungan nagara duh parantos aya dina leungeun musuh tarekahna ngajadikeun Prabu Batara Kresna yeuh boten antawis dangu duh Kresna anu asli sumping maksad ngalayab ka Prabu Yudhistira wirih Arjuna teu aya leres ngajeng

0: jamu sekali musada ayah nungiwat ucara nipu daya. Duh, atu kresna ngaku lengaraga menenglok mangkadu. Pikeun tanggung jawab kana ieu kajadian Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngabelesat.
1: Duh,
0: mengpeng ieu penjahat can jauh.
1: Leres.
0: Tuna lampah eta.
1: Yenggeh.
0: Kacarios Raden Gatot Kaca anu nampi pansen milarian Arjuna oge Bima.
1: Leres.
0: Ngarasa kesel ngambah jumantara lajeng ngambah lemah.
1: Yenggeh.
0: Ngeprek soder merak ngibing sosoderan tindak gentingannya pun macan-macanan
2: sinjang kirut saja tining wayang manja.

0: Gonza-gonza. Kulang, ayah pikir saya naon, aneh.
1: Batur jenuk mangka warubal rea mangka priyatna.
0: Tuh, leres.
1: Kaulah selaku lurah tamtama negara warta.
0: Kandenan.
1: Sakaligus satria pringgandani.
0: Ih, kandenan.
1: Umajak kabal rea bikin ngaronjatkan keamanan.
0: Saya
1: bikin ngaronjatkan ini segala rupa kegiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa kanca.
0: Wah, priyogi Mas Padang.
1: Oknum anu masih kene diharudung.
0: Deres.
1: Anasir anu masih kene balawiri. Anu teu ngarepkeun negara tentrem. Anu teu ngarepkeun negara aman.
0: Wah, saleresna.
1: Tengah harapkan jalan pemerintahan di waktu ayeuna anu luyung.
0: Tenang.
1: Jeung kahayang balerea.
0: Beres.
1: Sabab loba kene jalma anu usahana tina kasekcokan negara.
0: Oh, seerulah.
1: Di mana ayah ribut-ribu sok nyulunum.
0: Tah eta.
1: Di mana rame-rame sok nyeleke. Di mana geus beneng ceweng antara urang jeung urang manena lumpat bari mangabara katak.
0: Oh, eta jalmi.
1: Lumatak di lebah dia cing hati-hati kanca.
0: Oh, tangtos mangga bulan. Bade waspada.
1: Waspada permana tinggal.
0: Caringcing pagepancing.
1: Kaula. Menta beja tiba larea upami teh mahaya.
0: Pasian informasi
1: kapenak paman Arjuna anu teu aya di nagara
0: sae.
1: Oge Kangjeng Rama di munggul paweneng anu milarian Kangjeng Rama paman Arjuna mah teu aya.
0: Sumuhun.
1: Wah sakitu bantuan ti balarea diharepkeun ku kaula.
0: Oh sae mangga dipasihan informasi ke kaula di mana pernah

0: Raden Gatotkaca anu parantos ngidung ngulon ngaler.
1: Duh.
0: Milarian Arjuna sareng Bima dugi kadang datayana teu acan penak.
2: Kuniraha ngandika anjagan-jagana.
3: Kulan pikresai naon adeh.
2: Anu dicuriga ku kaula urang-urang astina nyieun reka perdayakan.
3: Wah, leres ulah.
2: Teureun-eureun neangan pasualan supaya Pandawa pinanggih jeung Lara.
3: Leres, kadamel pucuk tigirang we.
2: Salila dengan ukur nyieun pucuk tigirang Kanza.
3: Leres.
2: Tapi paren dene kitu. Genteng-genteng ulah foto.
3: Leres, aden urang mah. Salah
2: mun wae. Airek ngayakeun tindakan langsung gara-gara astina kaula bisi Kanza.
3: Wah,
2: bisi melengkung bekas nyalahan.
3: Ih, tangtos. Ulah, ulah.
2: Can pugu. Salahna.
3: Cacan pugu lepat.
2: Tapi yakin lamun teh mah. Paman Arjuna ditandasa. Kanjeng Rama ditandasa kurang-kurang astina dina harti. Bakal saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Nagara Kanza.
3: Oh, sae. Leres kulan.
2: Wagimir sanajan Eyang Bisma sakti mandraguna.
3: Wah, katenah.
2: Wagimir sanajan Eyang Dorna sakti mandraguna. Wagimir nying harapan karena harus sakitnya tapis dia mainkan panahna. Gatot Kaca ora wedi kanza.
3: Oh, leres.
2: Dek disiapkan sajumlah wala dia pada Tamtama di Melajang Tengah pasukan Garuda ngapak kanza.
3: Saya kitu kulan siapkan we.
2: Mawi ayeuna juru talungtik terus disiapkan.
3: Tenan
2: geus ngirimkeun juru talungtik di Dinas Rahasia Negara.
3: Walah, kan tenan.
2: Ya. Dikenal lungtikna. Yakin urang astina anu nyieun laku lampah mere kitu.
3: Walah, kan tenan. Rada aya curiga kadinya mah kulan ah.
2: Tapi kadang ayeuna can mere laporan Kanza.
3: Leres. Leres. Gacan.
2: Can mere beja ka kaula.
3: Leres.
2: Kukituna kaula dek muriling deui bae Kanza.
3: Sae kulan.
2: Paman, paman Braja Musti, Braja Kalaparwatan dan Tawisesa. Sabta pangurungu bajingiri tapak ngenala bantua di kaula.
3: Wah, sae.
2: Raden Gatot Kaca maksad mansat ke Gegana Wiyati.
3: Iya nge.
2: Nanging saderinge pun lumampah Gatot Kaca.
3: Iya nge.
2: Kaceng melirik busana.
3: Apa busana nih Gatot Kaca?
0: Busana nih Gatot Kaca jamang mas bersusun tiga sumping mas Rineka.
3: Iya nge.
0: Holor-holor nganggem drasmara aja jamang susun tiga.
3: Inggih,
0: gelung cupi siwa prahasta hunca kancana.
3: Inggih,
0: alas-alasan kancing Garuda Mungkur.
3: Inggih,
0: simawe raksukan krean tak kusungan.
3: Pengawasannya pun.
2: Pengawasannya orang nana beraja hingkang tumbawa.
3: Inggih,
0: simawe sinjang wasununa.
3: Suasana.
0: Suasana wanci tengah cat boten cat ketinga wonten hujan datan kehujanan.
3: Inggih,
0: wonten panas datan kepanasan.
3: Inggih,
0: simawe terumpah ceramah.
3: Pengawasannya pun.
0: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa helar.
3: Inggih,
0: cangcut taliwana.
3: Cangcut.
0: Cangcut pengawasnya pun wonga cengcen.
3: Kayu bedak.
0: Kayu bedak melesat wahudat dan gegana mansat kari hamrlau. Tuminak dan dengar sana.

0: Pan Sabraja dipun amat sabta pengurungu baji ngiring tapak nenggala.
1: Duh.
0: Watak ngasana jenjang krik dina liang disada bakal kadangu ku Gatot Kaca ti awang-awang.
1: Duh. Leris.
0: Larak lirik lir dadali.
1: Hingga.
0: Barang ningali kahiji madhab.
1: Duh.
0: Aya nu lalempang duaan pranyata Astra Jinggalan Dawala.
1: Wah. Wah.
0: Si Sastra

0: Dharma ukur wawayangan raga taya pangawasa anak soka sasar nyalampah
1: anak soka sasar
0: anaknya kasasar nyalampah nafsu numata kaduhung
1: lagu naon dari akang anak hari ini kan itu bisa jalan
0: ayolah lagu sungsang jadi oi.
1: Lain saja jalan hari ringan lu Kang Wani. Kawas lu keur ngabang berangkeun. Beda teman aku
0: sepanjangan. Heh. Bari lu ngabang berangkeun hate dek teh euy.
1: Naon ukeun ngabang berangkeun hate akang?
0: Bapak dewe kapuragaan.
1: Kapuragaan naon panyawa?
0: Heuh. Tudah maupun bapak parantos sasasi setengah.
1: Naon panyawatna ri akang?
0: Hayu mimiti nama hareng ateu jurus soca. Ina juru socana teh kawas turuwisan mimiti nama.
1: Mimiti nama.
0: Ayuna teh geus sagede duegan.
1: Hey.
0: Geus ngimbangan kepala.
1: Oh, moal tumor mah kitu.
0: Heuh nya teh anu disebut tumor teh. Ya. Tumor anas.
1: Tumor ganas eta teh. Hayu mah mun tumor.
0: Kocea
1: weung. Heuh jatang tos akang atuh.
0: Sapuluh dinten ieu parantos teh lebet naon-naon cai oge diburakeun deui.
1: Ayeuna teh. Boa-boanya.
0: Teu bisa mapah eta teh pun bapa teh.
1: Oh nya tangtos hayu soca ka.
0: Mah jerit-jerit teh cing cenah jang.
1: Kumaha cenah sareng?
0: Geus dipopokan mah ku naon-naon ku dewek teh.
1: Oh teh popokan ku surawung sugan
0: kah. Dipopokan ku daun paria.
1: Walah supados tiis
0: supaya tiis malah meureun eta manu jahil kaing
1: kumaha kang
0: cing cenah bapa mana teh popokan ku ti muning dilaksanakeun ke dewek teh
1: aiteun lain
0: wah kalah buru
1: ada kokotor eta tempat kang
0: oh nya teh kitu
1: cing perlukan karbit
0: cing meureunan ku sigareng basa kamari basa dina muludan
1: kumaha ku sigareng kang
0: da sigareng mah percayaan keneh geuning
1: oh ari manehna mah bener
0: pusaka keris baheula teh
1: di manian cacelakeun
0: dikosok dikecelakeun ngana ci soca bapa atuhnya heueuh da panyakit meureun teh mah keris kotor komo baheulana meureunan ngaran-ngaran keris keur maehan batur diracun heula ayeuna dicacelakeun ngana panon
1: weh untung telolong
0: teh nah eta loba mitos kitu teh jelema baheula kitu teh daya nama geus jaman kamajuan
1: jaman canggih jaman kamajuan eta
0: ayeuna teh kudu kitu
1: dokter weh
0: nya
1: bener kan
2: modern ayeuna mah
0: Oh, ada pikiran oge meureun kudu modern, urang teh hirup teh kudu adaptasi jeung apresiasi.
1: Atuh buku kudu ningkat.
0: Informasi geus loba ayeuna mah boh media
1: cetak,
0: elektronik, boh media cetak.
1: Geus nyebar.
0: Ya ku teu meunang beja.
1: Bener.
0: Nya.
1: Sarurangna we leukeun, urang.
0: Da ieu loba animisme dina jaman modern ieu.
1: Oh, nyata kitu.
0: Heeh. Prung ah, kasidawala ka dieu kitu.
1: Nya sok atuh Kang.
0: Urang hiburan ieu ngahibur panganten. Ayeuna panganten dihibur cenah ku wayang golek.
1: Enjing.
0: Pan wengi enjing mah ngahibur anyeun ngawayang kulit.
1: Sae.
0: Urang doakeun ku urang cing aya dina kakiatan.
1: Amin.
0: Lahirna batinna heuh.
1: Kadenah.
0: Kitu tah. Alah, sok ah.
1: Sok jang Wani.

0: Se arruma.
1: Nyen bisa capek ke ini hirup sih ya.
2: Dari mana, dari mana?
3: Nyen pucuk tinggilan.
1: Biete-biete kan nutupin di sagong deh.
2: Lagu
1: kenapa? Dari wajah apa?
2: Lagu pupulan lah, biete.
1: Ah, nyata itu gue setiap nyawa di ngenah bangsa orang.
2: Gue sewa rasa, dua kan.
1: Aingan jadi hargaan ku batur da geus teu bisa ngahargaan diri sorangan.
2: Paingan.
1: Mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan.
2: Ada bener.
1: Ta eta teh merkosa karya sorangan teh kitu teh.
2: Bener.
1: Ulah wae ka nyalahkeun batur.
2: Ora batur geuningan.
1: Ihdina syirata mustaqim.
2: Naon teh teh Kang?
1: Eta teh unga salat diomongkeun dina Fatihah.
2: Moho.
1: Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia.
2: Paingan ka cilaka atuh.
1: Hayu ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng geus sia mah rengkol wae nya pukuh ti kebrus.
3: Aduh ame teh salaman di pindah bae cilakaeun.
2: Sadiakeun rahmat.
1: Ditulisan dina tonggong truk utamakan selamat dina tonggong truk. Nyelap teh mah. Hayu supirna balanga mah anger teh kusruk.
2: Anger cilaka.
1: Eta utamakan selamat memilu nongeng deh.
3: Hayu cerai.
1: Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge diridkian nu iman nu teu iman oge.
2: Bener.
1: Contohna urang boga balong.
2: Kumaha?
1: Wur weh eta parab lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan.
2: Impun.
1: Impun milungakan.
3: Kaburui-burui
1: kakeuyeup-keuyeup milungakan. Heeh?
2: Bener.
1: Oray kadut oge milungakan.
2: Ngilu.
1: Malah nu diparaban ku urang teh tak oray kadu teh ngahakan deui tak kadu diparaban ku urang.
2: Bener.
1: Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke? Heh?
2: Kumaha?
1: Dipisahkeun pan kun boga na tah ieu mah meureun lauk emas.
2: Simpen aja di ditu
3: di herang cayana.
1: Ieu lauk emas alihkeun ka dieu. Tah ieu mah mujaer.
2: Mujaer.
1: Tah ieu mah oray kadun. Si podaran teh mah.
2: Atawa ieu mah keuyeup.
1: Tah ieu mah keuyeup. Tah di kitu sia. Akhir dina panggawean teh.
2: Bener ga?
1: Ya.
2: Ayeuna rejeki mah ngilu dahar
1: teh. Ngilu di dunia mah dahar kabeh oge.
2: Baro-baro kitu sasana.
1: Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipekprek engke di akhir. Heh? Teh, ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikin ke anak yang pemajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikin ke anak yang pemajikan hartina etap anak yang pemajikan teh teu diracun disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana arrijalu qawamuna ala nisa'i. Ari pamik ai lalaki teh pamimpin ti eta awe.
2: Awewe.
1: Tuh, ngumatak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rejeki anu halal.
2: Anu halal bener kan.
1: Sanggeusna ka pamajikan kocorkeun eta rejeki teh ka dulur anu teu mampu.
2: Ka dulur ka tetangga.
1: Sanggeusna ka dulur tuluy tetangga. Sanggeus tetangga tuluy ka nulian disebutna sedekah jariah. Ka masjid mah. Nya.
2: Anu baramaen mah.
1: Mun mana mah rugi geus sok.
2: Salamet teh nu aya.
1: Sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana tembok. Bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang.
2: Ka urang.
1: Contohna.
2: Makan.
1: Urang keur cicing di sisi jalan.
2: Cing.
1: Aya jelema anu ngaliwat. Cek urang teh ka mana goblok?
2: Kumaha teh mana?
1: Lain di tema ta goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jeuk we. Kana beungeut urang, ta goblok nu tadi teh balik deui ta kana suka ngirung.
3: Jaga-jaga teuing.
1: Teu jaga-jaga teuing.
2: Si oreng kumaha amal perbuatan?
1: Ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui, bakal kasamper deui. Hah?
2: Bener.
1: Nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusa anu geus bisa ngabersihkeun hatena.
2: Ulah aya eta
1: kan. Ditemal deui ku hadis. Khairunas anfa'u minanas. Pang hade-hadena jelema anu mawa mangpaat deui ka jelema.
2: Tuh eta pang nuliskeun teh Kang Wani.
1: Bek pikir.
3: Perlu dicatet
1: ini. Perlu dicatet ayeuna sila lain. Gamelan-gamelan dalang. Silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan.
2: Di mobilan
3: pikiran modal.
1: Teu mikiran modal sia mah.
2: Kari ini ti mah
1: teh mah. Bere dahar kuru hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro.
2: Amok kitu. Si oreng geus teu diri.
1: Ngawiwirang batur sia teh.
2: Si oreng geus teu bisa dibanyolan
1: ya. Menggorengkan ke sesama hirup. Ulah kitu pinggir nu ah.
2: Amuah.
1: Jangan menjatuhkan nama baik saya.
2: Moal sakali-kali deui ya nama ari ah. Sugan teu moal ngambek tadi namanya.
1: Ah henteu ngambek aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Mapatahan. Sabab ciri na manusia cek alo pangandikan alo ciri na manusia teh anu kersa dipapatahan jeng kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tak lamun tek itu remetuk
0: dina carios tirtawan narasuta gerapan dalang asuk semangat senang sakrapi bakal lekasan atau
1: pungan bangkong
0: kali huaregi
1: pengan hirup para
0: rohong ka ieu cadas panungtung engke
1: amangsan bangkong di kokorong pujang ka cai di jaman timan hirup loba ngabokong di tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun pepatah kolot
2: karasa bener aya nama ceuk
1: da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina
2: boga ciri nu mandiri
1: boga ciri nu mandiri boga budayana
2: masing-masing
1: nya
2: bener
1: pasea sote jelema kulantaran beda basa
2: oh beda basa nya Kang
1: contohna ieu mah di urang teh aya basa Sunda jeung basa Indonesia
2: Indonesia basa daerah
1: ari uyah bahasa naon teh
2: basa Sunda
1: basa Sunda aya garam
2: basa Indonesia
1: tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia da kurang gaul teh TV radio gitu boga
2: kurung batok
1: masak tanitah ka anakna
2: cing kuat
1: ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digawena di Jakarta
2: di toko beusi
1: ma ini pasakan pakai garam ulah ujang beusi bapa sia teu beukeun mending pakai uyah
2: padahal eta kene
1: padahal garam jeung uyah teh eta kene eta
2: kene
3: eta di lingkungan keluarga
1: di lingkungan keluarga apa nanya kena nu belenggung
2: hitungan keluarga geus pekiak-kia
1: kada beda berapa yang urang copot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang copot barangna da barangna mah sarua
2: eta kene kumaha Kang
1: Malik Yaumidin
2: maksudna
1: hinjok hartikeun
2: Malik Yaumidin
1: nu ngaratuan di poe A
2: akhir
1: atawa nu ngarajaan di poe A
2: akhir
1: Malik Yaumidin teh teh artinya teh kitu.
2: Raja.
1: Di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi kayakinan dina dirina nya eta Prabu Siliwangi.
2: Prabu Siliwangi.
1: Ai Prabu ka saha?
2: Karaja.
1: Karaja. Hah?
2: Karaja Prabu
1: mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, sili seungitan, sili pajungkeun teh saha ngaranna mah? Gelar.
2: Gelar.
1: Jadi ai Prabu ka saha?
2: Karaja.
1: Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Aye memeh Malik Yaumidin naon?
2: Iya, kada bodo.
1: Ah, teu bisa, lain. Memeh Malik Yaumidin mah Ar-Rahmani
2: Rahim.
1: Ar-Rahmani Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmani Rahim naon hartina?
2: Cek akang.
1: Welas jeung
2: asih.
1: Welas jeung
2: asih.
1: Ai moto Siliwangi naon?
2: Welas asih.
1: Sili asa, sili asu, sili
2: asih.
1: Geuni eta barangna mah anger eta.
4: Bahasana wungku
1: anak. Bahasana nu beda teh.
2: Beda sebutan.
4: Dina bahasa geuningana beda teh.
1: Peh jelema anu sili asa, sili asu, sili asih dawuh Rasul nalika bade maot se para sahabat lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya.
2: Oh, paksana
1: kumaha cek Prabu Siliwangi lamun hayang pangih jeung aing
2: ya
1: di mana jelema geus sili asa, sili asu, sili asih tangaing aya di dinya.
2: Oh,
1: ari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah.
2: Hayang dewegan kan.
1: Tah, surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Nyaahan deudeuhan ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi.
2: Sing ancik dina diri.
1: Sarua jeung patihah tadi lamun nyokot barangna.
2: Oh, bener.
1: Brai panon poe ti beulah wetan ceuk urang Sunda teh mah. Ceuk urang Arabna teuing.
2: Ceuk urang Sunda.
4: Hafal.
1: Ieu batu dialungkeun kana cai kecemplung. Ceuk urang Sunda kecemplung sote. Ai ceuk urang Inggris
3: atawa Baduli.
2: Teuing. Kuateuing ceuk urang Inggris mah kucuk.
1: Barangna mah eta kene euy. Kunaon make pasea? Sabab ieu dunya sakilobana anu pinuh ku bangsa, anu pinuh ku manusia, anu beda-beda bangsa, aya nu saruana.
2: Oh, eta.
1: Naon? Rasa. Pek tanyakeun ka urang Inggris aya rasa uyah kumaha?
2: Asin.
1: Pasti asin pasti.
2: Pasti.
1: Aya urang Irian. Ieu mah urang Afrika anu panggoreng patutna.
2: Ya asin bae.
1: Asin sarua.
2: Asin
1: sarua. Aya gula?
2: Amis.
1: Tuh.
4: Rasana
1: nu matak along ngayakeun manusia di alam dunya aya nu rekep dengdeng papak sarua sajajar pajajaran disebutna.
2: Oh, eta rasa teh
1: sarua.
4: Bener, sarua eta mah tunggal.
1: Cokot mah sarua na we atuh.
4: Kemungkinan perbedaan.
2: Ulah perbedaan ya kan?
1: Bener. Ulah dina soal perbedaanana.
4: Kasialeun.
2: Persamaanana
1: ieu mah pasea grepek antara nu pegek jeung nu mancung.
2: Padahal eta kene sasebutanana mah.
1: Padahal eta kene malah ceuk anekdotna imah ceuk anekdotna.
2: Heh? Naon ceuk anekdot?
1: Cenah waktu nyieun urang Afrika mah cenah pangeran teh harita teh keur ngalewas heula jadi we tutung. Aya anu baruleh. Ari tata teu percaya cenah dijahit we, murukana geus asak. Tak anu geus asak mah urang Sunda. Hideung hideung teuing teu.
2: Manis sawo mateng sebenarnya.
1: Tuh. Jadi pegek teuing teu, mancung teuing
2: teu.
1: Dan matak lamun aya urang Sunda anu pegek teuing ta eta teh tong diaku. Tong diaku urang Sunda. Aduh, ampun.
2: Sebagai ulan.
4: Wangi-wangi. Ah, tahajud.
1: Ya.
2: Bener, kan?
4: Ayang benyakin ke padana.
1: Aduh, ampun. Tah gitu, eh. Jadi, atuh kumaha, sok. Bersihkan hati.
2: Hati, bersihkan.
4: Bersihan hati, orang bersihan baju.
1: Gitu, tanya.
2: Bener, kan?
1: Kudu bersihan. Dewek, begitu, sote ngebejaannya, kasih lain.
4: Ngelingan.
1: Ngelingan. Jadi urang teh balik lalajo teh ulah nepi ka polos ngan Sri Wungku tapi kudu nambahan
2: ilmu.
1: Sakur perkara nu datang kana diri urang boh nu kadenge boh nu katingali lamun teu jadi ilmu rugi.
2: Rugi. Aja bawaeun balik cekolot
1: bae. Tuh. eta ieu dongeng ieu teh mudah-mudahan wae cing jadi bahan peledak.
2: bahan pikiran.
1: Bahan pikiran.
2: Pikiran. Pikeun pikeun kasalametan urang
1: cenah. Ayeuna kulantaran dina agama wae ku beda-bedana geura sok sanajan bari saagama beda-beda aliran.
2: Beda aliran. Heeh.
1: Ngan anu leuwih bahaya pisan aya aliran anu teu satuju kana maksud tujuan pamarentah jeung rek ngabrontak. Lumata ka dulur-dulur nu di kampung bisi aya jelema anu datangna make pakaian-pakaian jiga religius jiga ya kade
2: jiga
1: heueuh manehna teh orang-orang religius mung wawuh tah jeung tatangga asupna ka kampung teh sisulumputan cing dicuriga ku urang
2: kudu aya curiga
1: kudu bisi ieu mah bisi kajadian cara nu geus-geus
4: bisi jadi mamala
1: bisi jadi mamala ka urang-urang kene. Ya. Jadi wad tamu teh wajib lapor ke dirinya. 1x24 jam. Kenapa 24 jam teh wajib lapor.
2: Lapor. Oke. Kudu diketahui.
1: Bae dicarekan pege ku nu mancung mah.
2: Bener Kang, waspada. Geus
1: sabenerna mah lamun boga salaki kasih eta musibah.
2: Awak nah, disebut musibah?
1: Musibah eh.
2: Lah jelema mah deui urang atuh.
1: Tapi nu matak lamun aya awewe anu nuturkeun ka jelema anu model kitu wah eta mah kapeureungpeunan.
2: Sarua jeung boga salaki ka jari kene.
1: Heeh. Meureun eta mah rek ngawayahnakeun maneh keuna sina meureun itung-itung boga salaki ka nyiru.
2: Abdi jalmi saleh kan. Kan sok nyeri abdi menukaran itu sakara nu sok nyeri abdi nukaran itu sakara nu milik.
1: Tak kitu euy.
2: Sae deuk.
1: Nya. Anu penting mah urang saling doakeun nya.
2: Amin. Si ari mah kana hianat
1: teureun-teureun nya. Kitu teh euy.
2: Sae deuk.
1: Ulah sakali-kali deui teh ngaheureuyan dewek nya.
2: Omaha moal kana
1: ieu mah. Isin ku Bapak Wahyu Effendi tuh.
2: Isin ku
1: Bapak Polot anu daek tutulung kana butuh talang kana susah teh eta anu tanpa pamrih.
2: Isin ku Pak RT. Isin ku Pak RT kan.
1: Isin atuh ku Pak RT. Nya. Weyang Atin.
4: Pasir nasib ibu nenah nya.
1: Naon? Pek siapa pek?
4: Khawatir nasib ibu nenah.
1: Khawatir ku pamajikan dewek ku ngapoe ngan ukur ngejo maraban semah anu pegek. Alah, ka seniman seniwati nu aya di dieu sok cenah tingkatkeun ah kreativitas urang teh.
2: Kreativitasna kan.
1: Iya. Dina seni urang kudu bersatu bebarengan hayu saling pajukeun.
2: Nya payeuh kayak kleungeun depan urang teh.
1: Kumaha carana saling pajukeun ta model dewek ayeuna?
2: Maha Kang,
1: dewek mah emung narima murah ngadalang.
2: Naha ari Akang?
1: Heuh anu laleutik teh kumaha payuna sok lamun dewek disaruakeun?
2: Kira kabagianana Kang nya.
1: Kabeh kabagian sarerea.
2: Ame rata.
1: Nya, keun bae aing mah bulan 5 panggung oge. Asa anu 100 jutaan.
2: Bener kan?
1: Itu 4 jutaan
2: duit gede
1: pek nu 2 juta setengah mah ka pasep teruna.
4: Alah kamu. Sugan balik ka wayang TBC.
1: Lain ngawayang meneh mah sorangan 2 juta setengah teh. MC-an. Heuh, nga MC-an.
2: Kitu.
1: Atina naon hirup mah?
2: Mawe. Rupa-rupa cara hirup mah.
1: Mudah-mudahan kapayun di sini tiasa tepang gede urang sararanya.
2: Amin Kang, amin.
1: Alah.
4: Di sini ieu sing panjang deuleuh.
2: Hey. Penikaran eueung sora naon?
1: Heuh. Sora nya di nuki aya sora doser.
4: Di PCD.
1: Bot.
2: Tah.
4: Bot aya PCD rapli.
2: Ini sora kayu putih.
1: Si bot. Bot toke beureun. Bot. Wah, omak meureun. Angin gede yeuh. Ulah kaget, bot.
2: Sora tutup tarasan.
1: Si bot. Woi. Ngawa teh belenduk
2: itu. Teh ingat teh bapa bisa dedengean.
1: Cibut. Atawa manuk beo.
4: Aku kompak sih di temalas.
1: Cibut. Hei hei hei. Gimana hei? Syahsyirin.
2: Aduh.
4: Wasaha.
1: Syah. Kayak
2: gitu almarhum.
1: Syah ada Kang Osin.
2: Kang Osin kan harus
4: penting ieu mah urang hiburan
1: we. Sebut. Syah. Gimana, hoy?
4: Sasi lain.
1: Syahsyirin. Tawa heureuy yang dewek, hoy.
2: Dewek keur bingung.
1: Ah, dileuweung ge mah bawa-bawa deuh.
2: Heeh, ka dekang.
4: Mungkin kawani.
1: Keur kieu teh yeuh datang alien.
2: Alien teh naon jo alien?
1: Makhluk luar angkasa alien teh.
2: Turun ka dunya ulahnya kan.
1: Apa sih luar angkasa?
2: Luar mana? Angkasa teh belah manan ka dipaten.
1: We ditu.
4: Siapa mah ri alien teh?
1: Tibayah teh ngulon.
2: Oh alien teh.
1: Eta teh luar angkasa teh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wal shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqah waqdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSN Jabar siap digital. Klik and play www.radio.prssn.jabar.
1: Zakat adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Hari Minggu, hari yang ke-23 ya, di bulan Agustus 2026. Ada saya Diana Dia yang menemani Anda semuanya pagi hari ini wargi di acara Halo Selamat Pagi ya. Paginya masih halenghem, masih alem. Dan kalau lihat situasi dan kondisi pagi hari ini, sepertinya semalam sempat turun hujan ya wargi, meskipun mungkin tidak terlampau deras atau hanya saparalak saja. Apa itu saparalak ya? Ya hanya bentar aja mungkin ya, karena ya gitu basahnya juga ya basah aja, tidak terlalu basah. Apanya? Jalanannya ada jejak-jejaknya di aspal gitu wargi Sukapura ya. Pagi ini ya, jalan aspal yang saya lewati dari rumah sampai ke studio tuh basah gitu. Ya mudah-mudahan ini jadi hujan permulaan yang akan diikuti dengan hujan-hujan yang lainnya begitu ya wargi ya. Dan yang pasti setiap hujan yang turun semoga saja membawa keberkahan untuk kita semuanya ya. Selamat pagi buat semua wargi Sukapura yang pagi ini tengah setia mendengarkan. Semoga paginya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan yang pasti pagi ini juga Anda diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan rutinitasnya masing-masing.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kantong pemerintah terkuras untuk mengatasi krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Yeah, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngerenah. Selamat pagi buat semuanya wargi Sukapura yang sudah setia mendengarkan acara Halo Selamat Pagi di hari Minggu, hari yang ke-23 di bulan Agustus 2026. Hampir satu pekan berlalu ya wargi sejak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, masih seru-seruan gak sih sekarang? Ya masih ada lomba-lomba gitu di tempat Anda. Kalau di ke-RT-an saya mah baru kemarin. Iya, kemarin tuh lomba-lomba makan kerupuk.

Oh enggak, saya emang enggak ikutan. Ya takut pas siksak badan. Udah rasanya udah jompo aja. Kalau mau balap karung mawa sama kuat gitu ya. Jadi gak ikutan, jadi penonton aja, memeriahkan sebagai penonton.

Dan kalau bicara tentang peringatan hari bersejarah gitu wargi Sukapura ya, sebetulnya di bulan Agustus ini bukan hanya hari kemerdekaan saja yang diperingati gitu ya, tapi juga ada peristiwa-peristiwa penting lainnya gitu. Kalau di hari bersejarah nasional nih ya, di Indonesia itu ada tanggal 10 Agustus sebagai hari teknologi nasional gitu ya. Ini tuh memperingati penerbangan perdana pesawat N250 Gatot Kaca buatan Indonesia pada tahun 1995 ya. Kemudian pada tanggal yang sama 10 Agustus juga diperingati sebagai Hari Veteran Nasional ya, sebagai penghargaan atas jasa para pejuang yang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kalau tanggal 17 Agustus sudah jelas ya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tanggal 18 Agustus juga merupakan hari bersejarah karena itu adalah hari konstitusi Republik Indonesia ya, untuk memperingati disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tahun 45. Kemudian pada tanggal 19 Agustus itu adalah hari Departemen Luar Negeri Indonesia atau hari kemerdekaan luar negeri. Nah, di internasional juga bulan Agustus ini banyak sekali peringatan-peringatan, seperti tanggal 6 Agustus itu tuh hari peringatan bom atom Hiroshima ya, mengenang tragedi pengeboman Hiroshima pada tahun 45, di mana itu kemudian menjadi apa ya istilahnya, kelumpuhan bagi Jepang kan. Sehingga akhirnya Indonesia tuh para pejuang zaman dahulu, lumpuhnya Jepang menjadi kesempatan buat para pejuang Indonesia untuk mulai tuh ngobrolin soal persiapan kemerdekaan gitu lah ya. Yes, terus masih banyak juga hari bersejarah lainnya di internasional yang diperingati pada bulan Agustus ini. Salah satunya yang bertepatan dengan hari ini nih wargi Sukapura, tanggal 23 Agustus itu adalah hari internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya gitu loh. Itu peringatan yang ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 98. Kenapa tanggal 23 Agustus diperingati sebagai hari internasional untuk mengenang perdagangan budak dan penghapusannya? Ini tuh dilatar belakangi pada peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam 22 menuju 23 Agustus 1791 di San Domingo ya. Jadi pada malam tersebut ribuan orang terperangkap dalam sistem perbudakan, bangkit melakukan pemberontakan melawan penjajahan Perancis gitu ya. San Domingo ini sekarang jadi Haiti ya, negara Haiti. Nah, dampak besar dari peristiwa tersebut menjadi revolusi Haiti, awal dari revolusi Haiti gitu ya. Pemberontakan budak paling sukses dalam sejarah yang berujung pada kemerdekaan pada tahun 1804. Ini tuh jadi simbol perlawanan ya. Keberhasilan pemberontakan ini meruntuhkan mitos bahwa perbudakan tidak bisa dilawan dan memicu gerakan penghapusan perbudakan atau yang namanya abolisionisme. Susah ya, di seluruh belahan dunia Atlantik gitu. Kenapa sih yang kayak gini tuh harus diperingati ya, untuk mengenang para korban gitu ya, menghormati jutaan pria, wanita dan anak-anak Afrika yang menjadi korban perdagangan budak transatlantik ya, salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan terbesar dalam sejarah gitu ya. Kemudian edukasi kritis juga, jadi mengajarkan sejarah perdagangan budak agar masyarakat memahami akar historis dari rasisme sistemik,
kemudian prasangka dan ketimpangan sosial yang masih bertahan hingga saat ini. Gunanya juga untuk mencegah perbudakan modern ya, menjadi pengingat global gitu, bahwa kita tuh untuk harus terus melawan segala bentuk perbudakan modern, kerja paksa dan perdagangan manusia di era kontemporer. Meskipun ternyata pada saat ini masih banyak sekali terjadi perdagangan-perdagangan manusia dan perdagangan-perdagangan manusia bentuknya apapun gitu ya, perdagangan perempuan, perdagangan anak-anak gitu ya, seperti yang kemarin juga sempat diberitakan secara heboh di Kamboja gitu kan, itu tuh juga menjadi merupakan salah satu bentuk dari perdagangan manusia di era kontemporer atau di era modern saat ini gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak sampai mengalaminya ya, na'udzubillahi min zalik gitu. Yang pasti harus berhati-hati aja kalau misalnya ada tawaran pekerjaan ke luar negeri gitu kan. Jangan sampai tergiur penghasilan yang besar gitu. Tapi sebetulnya itu adalah pemberangkatan yang ilegal gitu ya. Ya, karena kalau dilakukan secara ilegal, nanti kalau ada apa-apa, KBRI pun tidak bisa apa-apa ya. Maksudnya bantuan yang bisa dilakukan juga akan susah gitu ya. Berbeda dengan orang-orang yang berangkat ke luar negeri secara legal gitu ya. Bisa cepat meminta bantuan pada KBRI segala macam gitu. Kalau ada apa-apa bisa terdeteksi dengan mudah. Karena kalau menurut yang saya baca gitu ya, jadi sistem di KBRI itu terintegrasi gitu. Ada data-data siapa saja orang-orang Indonesia yang berada di negara A, negara B, negara C gitu. Dan itu tuh terintegrasi di semua KBRI. Jadi mudah sekali untuk melacaknya gitu. Hati-hati aja pokoknya, jangan sampai tergiur penghasilan yang besar gitu ya. Gampang gitu dapat duit, terus mentang-mentang di negara kita lagi susah gitu, kemudian tergiur kabur aja dulu. Ya kabur aja dulu gak apa-apa kalau disertai dengan kompetensi gitu kan. Jadi nanti di negara orang juga ente naon istilahnya kata langsara gitu ya. Iya, kabur aja dulu sih, cuma ya harus di harus realistis juga, harus disertai dengan kemampuan, terus juga ya banyak hal-hal yang harus dipikirkan gitu ya. Panama harus hati-hati, jangan sampai jadi korban perdagangan manusia. Serem.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580